0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kabar buat ASN dan P3K di Bengkulu nih. Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini masih nunggu juknis dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji ke-13. Tapi kata Pemprov, anggarannya udah siap dan pencairannya diupayakan tetap tepat waktu, terutama buat bantu kebutuhan tahun ajaran baru anak sekolah.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, berarti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, siapa yang nonton drakor Perfect Crown? Drama yang menceritakan romansa kerajaan modern antara pewaris Acebol dan seorang pangeran, lengkap dengan konflik istana dan chemistry manis para pemainnya, Ayu dan Yeon Woo-suk. Visual hanbok modernnya juga keren banget dan lagi rame dibahas di media sosial ya. Kayak apa-apa yang cuplikan-cuplikan itu banyak banget bertebaran di media sosial teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, siapa yang masih suka makan jajanan tradisional? Kayak misalkan klepon, serabi, cireng, ternyata tuh masih jadi favorit banyak orang loh. Tapi sekarang dengan topping dan isian tuh yang lebih banyak, lebih modern gitu ya. Udah tampil beda, tapi cita rasa khas Nusantaranya tetap bikin kangen dan gak pernah gagal bikin nostalgia. Kalau kamu apa nih jajanan tradisional favorit kamu, Teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Teman Pro 2, sekarang tilang itu nggak melulu lewat razia di jalan, karena udah ada ETLA, tilang elektronik. Pelanggaran lalu lintas bisa langsung kedetek lewat kamera otomatis berbasis AI. Kalau kamu nggak pakai helm, kamu main HP saat berkendara, sampai nerobos lampu merah, itu terekam sama sistem. Jadi yuk, makin disiplin, utamakan keselamatan di jalan raya.

Pemerintah lagi mengkaji penggunaan CNG atau gas alam terkompresi sebagai alternatif pengganti LPG subsidi. CNG ini bisa lebih hemat sampai 40% dibanding LPG karena memanfaatkan gas bumi dalam negeri. Tapi walaupun dinilai lebih murah, pengembangannya juga masih butuh kesiapan infrastruktur dan distribusi di berbagai daerah.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Note baru aja hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari dunia bulu tangkis, Indonesia masih punya satu wakil di semifinal Thailand Open 2026 hari ini. Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, mereka ini sukses mengalahkan pasangan Thailand 2 game langsung. Bakal lanjut lawan wakil China di semifinal. Kita dukung, semoga mereka bisa tembus final dan bisa naik podium tertinggi besok. Amin.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

0: keruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hari Sabtu ini 16 Mei 2026 jam 9 ada Musicpreneur bakal ngobrol-ngobrol bareng Inggit Ambar Wulan. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 aja, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman produs, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman produs. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya produs di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musik Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari, tipes. Ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Bener. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik, ketemu. Aku langsung ajak, yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: benar, istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya 2003 ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Itu
0: sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya?
2: Iya betul, Kucoba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang ya, kan? Banget sih
2: kayak bareng sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Iya,
2: kalau
0: iya,
2: lo
0: iya,
2: mau
0: iya,
2: selesai
0: iya,
2: sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Kan. Ya, ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya. Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Okay. Nah terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran itu kan? Jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, yes, bisa dibilang istilahnya kan ya, dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik, balik lagi ya, setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam

0: dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri ke Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
1: Okay.
0: Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya apa? Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
2: Awal 2020.
0: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
1: Okay.
0: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
1: Oh.
0: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
1: Okay.
0: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
1: Aduh.
0: Saya harus jaga karena
1: mulut
0: pada nyanyi gitu.
1: Bener.
0: Aduh,
1: gitu. Aduh.
0: Dunia musik.
1: Keringet dingin tuh kayaknya.
0: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
1: Bener.
0: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin enggak ya gitu.
1: Iya, pede banget.
0: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
1: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
0: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya kan?
1: Bener.
0: Bintang tamu kan nyanyi kan?
1: Bener.
0: Kita megang mic kan?
1: Iya, bener.
0: Saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, loh kamu bisa nyanyi? Gitu asal-muasalnya.
1: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
0: Enggak, saya cuma suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
2: Betul.
0: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
1: Oke.
0: Okay. Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-masalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji nggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana? Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
1: Oke, okay. Yang Ilusi ini ya?
0: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay, okay, okay, okay.
1: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
0: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
1: Oke.
0: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih. Saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
1: Iya.
0: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
1: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
0: Jadi doa buat saya.
1: Oke,
0: sih ditipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
1: Bener.
0: Saya bilang Ilusi aja saya. Bilang. Kenapa Ilusi? Enggak udah cocok Ilusi.
1: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
0: Betul, tajuknya Memoir.
2: Memoir itu memori kan ya.
1: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya.
0: Memori.
1: Kenapa?
0: Catatan.
1: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
0: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
1: Oke.
0: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
1: Okay.
0: Songwriternya Mas Didi Hamid. Ini ada orang aja di sana.
1: Oke. Ada juga sama kita ya guys.
0: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya Memoir.
1: Iya.
0: Realnya saya.
1: Okay.
0: Kalau yang Ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Panggung. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
1: Wow.
0: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Panggung. Perjalanan dimana saya di diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
1: Oke.
0: Biasa ya.
1: Iya, biasa.
0: Persaingan dagang
1: benar.
2: Sampai segitu ya.
1: Benar. Orang baru nih gitu
0: orang
1: kan.
0: Iya.
1: Benar. Oke.
0: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
1: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
0: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
1: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
2: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
1: Ya Allah. Wah, benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
2: Catatan kecil.
1: Gitu ya sama Bro Dua. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Bro Dua sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Music Planner Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya,
0: okay.
1: Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay.
2: pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi di
0: okay.
2: Music Planner?
0: Okay.
2: Mau. Kita akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol
0: baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti. Apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah itu dari eventnya entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga sebagai record label juga sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta ini apa gitu karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya
1: dan Inggit sih ya buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya tuh gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan. Okay.
0: Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
0: masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya,
0: gitu ya.
2: Benar-benar serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi.
0: Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, Inggit langsung Awulan. Aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Musicpreneur sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goce.

95.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Sira. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Live FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kedua biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptive saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, buruan request dari sekarang ya. Boleh ke wawanya Pro 2 di 08 11 73 22 330, atau boleh gabung di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Aku mau ngucapin selamat siang dulu nih untuk yang baru gabung, ada AB, ada Farhan, terus juga ada Pak Kaba kita, Pak Tri, selamat siang. Dan juga selamat siang untuk Bang Egi ya, Zulia, halo. Pokoknya selamat siang deh untuk warga-warga di hari weekend ini, di siang hari weekend ini. Jangan lupa mandi ya, mentang-mentang weekend kalian gak mandi. Ini kaum-kaum rebahan nih pasti. Yang mau request kita masih tampung untuk requestannya. Finally live, halo, kita ketemu lagi. Untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, atau lagi dengerin di RRI Digital, atau lagi dengerin kita via streaming di rri.co.id, bisa gabung sekarang ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya. Boleh request lagu pop Indonesia atau mancanegara, tapi gak bisa kalau request lagu dangdut ya. Atau kamu mau request lagu daerah, itu ke Pro 4 ya teman-teman Pro 2. Oke deh, kita dengerin dulu nih. Ada Ida Up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 sampai jam 12. Dan ini udah rame banget siang hari ini yang gabung ikutan request ya. Ada yang titip salam katanya untuk Muhammad Hafif Reynaldi di Jalan Manggis ya. Terus juga tadi ada yang titip salam buat saudara aku yang ada di Padang Ula Tanding. Kalau ada yang lagi dengerin RRI, semoga lagi dengerin ya. Kasih kata-kata dulu kak, biar makin semangat. Apa ya kata-katanya? Semangat ya. Itu aja kayaknya. Pantasan sinyal radionya gak kakak? Maksudnya? Sinyal radio, olah aku dengerin kemarin di Pro 2 Jakarta, enak lagunya. Oh iya, nanti kita coba cari dulu ya, soalnya belum ada di bank lagu, kayaknya belum masuk. Okay, kita puterin lagi requestan tadi dari teman-teman Pro 2, ada Taylor Swift, You Belong With Me.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, kayak cepet banget deh waktu ini gitu. Dan aku masih muterin ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, lagi dengerin di RRI Digital atau di rri.co.id. Bisa gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya, bisa request di sana juga teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu ini udah numpuk banget yang request, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap aku puterin lagu requestan kalian ya.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist dan tentunya Rin masih muterin lagu-lagu teman Pro 2 yang udah request ya teman Pro 2. Kita puterin dulu, tadi ada Ara yang mau request lagunya siapa ya tadi ya? Lagunya The Open Arms. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagunya masih ada di playlist, sabar menunggu ya, karena kita puternya satu-satu teman Pro 2.
1: When you do your best, you can, I don't tell you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Yang penting bahagia. Semangat Kak Ahos, makasih ya. Kamu juga semangat. Grup Kak Arinmania gitu, Kak. Bisa. Teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang udah ikutan request di siang hari ini. Makasih banyak ya. Dan kalau untuk kamu yang ketinggalan, jangan sedih. Nanti malam masih ada, masih panjang juga waktunya nanti malam ya. Jadi untuk warga-warga TikTok nih yang lagi nonton, bisa di follow-follow dulu ya. Kalau misalnya ketinggalan siang hari ini, bisa ikutan lagi nanti malam. Atau bisa ikutan lagi besok siang ya. Oke deh, jangan kemana-mana karena Arin masih nemenin Rock dari kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang denger kamu di siang hari ini.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Worship, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 12. Jangan lupa makan ya, karena ini jam-jamnya kalian untuk isi tenaga, teman Pro 2. Tapi makannya makanan yang sehat ya, jangan yang gak sehat, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin hidup sehat tuh ya gak harus langsung makan daun doang ya, teman Pro 2. Yang penting mulai atur pola makan biar badan gak gampang tumbang pas sekolah, kerja, atau scrolling sampai subuh. Makanan daun itu maksudnya sayur-sayuran ya, teman Pro 2. Nah, ada tips simple dari ahli gizi nih. Jangan lupa makan bergizi yang lengkap. Harus ada nasinya, lauk, sayur, buah, plus minum yang cukup. Kurangin juga trio maut, yaitu gula, garam, sama minyak berlebih. Terus jangan skip sarapan ya, karena perut kosong itu kadang bikin emosi jadi ikut kosong. Nah, minum air putih minimal 8 gelas sehari juga penting biar tubuh kamu nggak model low battery. Nah, perbanyak juga protein, serat, karbohidrat kompleks, sama lemak baik dari ikan, alpukat, atau kacang-kacangan. Dan jangan lupa yogurt biar pencernaan aman sentosa. Intinya, makan sehat itu bukan buat keren-kerenan, tapi biar hidup nggak gampang ngelek ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa makan di siang ini, jangan lupa makan yang sehat-sehat tentunya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

Teman Produa, siapa yang pecinta es kopi gula aren? Merapat deh kalian ya. Minuman gula aren itu sekarang emang lagi hits banget karena rasanya legit dan vibes-nya itu lebih natural, teman Produa. Banyak juga yang nganggep gula aren lebih sehat dibanding gula putih biasa. Padahal nih ya, kalau gula aren masih punya sedikit mineral kayak kalium dan magnesium, jumlahnya nggak banyak banget tuh buat tubuh. Jadi tetap aja namanya gula, kalau kebanyakan ya bisa bikin masalah. Kalau minuman gula aren dikonsumsi berlebihan terus-menerus, resikonya bisa bikin berat badan naik, obesitas, sampai meningkatkan peluang diabetes tipe 2 dan gangguan jantung. Apalagi beberapa minuman kekinian ternyata ditambah sirup, gula ekstra, bahkan creamer. Tapi tenang teman Produa, bukan berarti harus putus hubungan sama gula aren ya. Yang penting tahu batas, boleh dinikmati asal nggak tiap hari mode ekstra sweet terus. Intinya gula aren boleh, asal jangan sampai hidup kamu itu terlalu manis buat kesehatan. Ingat yang manis-manis itu gak selamanya baik, teman Produa.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kadang kita tuh bukan malas ya, cuma otaknya itu udah capek duluan. Nah, pernah gak sih kamu mau ngerjain tugas, bales chat, bahkan bangun dari kasur aja tuh rasanya kayak berat banget. Terus ujung-ujungnya nyalain diri sendiri. Ih, kok mager banget ya? Padahal itu bisa jadi yang lelah bukan badan, tapi pikiran. Nah, setiap hari otak itu dipaksa mikir banyak hal. Dari tugas, kerjaan, belum lagi overthinking jam 2 pagi ya. Belum lagi drama hidup, sampai notifikasi yang bunyinya kayak gak punya rem. Lama-lama ya mental juga jadi low bat, teman Pro 2. Tandanya itu mulai susah fokus, gampang emosian, capek habis ketemu orang, atau kehilangan semangat deh buat hal yang biasanya disuka. Nah, dan inget ya, manusia itu bukan robot wifi yang nyala 24 jam non-stop. Kadang kita cuma butuh istirahat tanpa rasa bersalah. Jadi, kalau hari kamu belum seproduktif orang-orang di media sosial, gak apa-apa. Mungkin otak kamu lagi minta ruang buat nafas dulu, teman Pro 2. Jadi, jangan digas terus 24 jam ya. Kasih jeda untuk dia istirahat dulu.
1: Teman terbaik.

Teman Pro2 pernah gak sih masuk lift terus tiba-tiba pusing gara-gara parfum orang terlalu niat? Nah, itu bisa jadi bukan drama, tapi tubuh kamu tuh emang sensitif sama aroma parfum tertentu. Alergi atau sensitivitas parfum sekarang tuh makin sering terjadi ya, karena banyak produk pewangian pakai campuran bahan kimia sintesis. Nah, reaksinya tuh beda-beda di tiap orang. Mulai dari bersin non-stop, hidung mampet, mata berair, sampai sesak nafas. Nah, yang bikin tricky-nya itu adalah label fragrance-nya. Nah, di parfum itu kadang isinya campuran tuh banyak banget senyawa kimianya ya yang gak bisa dijelasin detail. Jadi tubuh ya bisa nganggep itu sebagai musuh dan langsung kasih alarm bahaya. Apalagi kalau parfumnya tuh disemprot level 1 ruangan ikut mandi ya di tempat tertutup. Jadi udaranya jadi penuh sama aroma dan bikin orang yang sensitif makin gak nyaman, teman Pro2. Orang dengan riwayat asma atau alergi pernafasan ya, itu juga bisa lebih gampang kena efeknya. Makanya pakai parfum tuh boleh, asal jangan sampai satu kantor tuh ikut nyium dari parkiran. Kalau sering muncul gejala kayak pusing, mual atau sesak setelah nyium parfum tertentu, jangan disepelein ya. Bisa jadi tubuh kamu tuh lagi kasih kode buat lebih hati-hati. Karena nggak semua orang itu suka parfum. Ada yang alergi sama parfum, teman Pro2. Ada juga yang gak cocok gitu. Nah, makanya boleh-boleh pakai parfum, tapi jangan juga pakainya di dalam lift ya, itu kan jadi enek gitu. Tapi jangan juga gak wangi, pakai deodoran, itu paling penting ya.

dikasih kan sama smartphone, semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi, gimana nih guys?

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia.
3: Indonesia Top 20.
4: FM teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2. Balik lagi ya di program yang memang kayaknya paling ditunggu-tunggu gak sih? Indonesia Top 20 teman Pro 2. Tempatnya lagu-lagu Indonesia paling hits, paling relate, dan paling sering nemenin hari kamu. Ya kan? Video bakal nemenin kamu untuk ngebahas satu persatu lagu yang lagi naik daun di minggu ini teman Pro 2 ya. Dari yang berdebut sampai yang lagi bertahan di chart. Semuanya ada di sini teman Pro 2. So, let's go langsung aja kita mulai dari posisi 20 untuk pekan ini. Di posisi 20 pekan ini ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat lagunya Takkan Terulang sebagai new entry kita untuk pekan ini.

di posisi 18 ada Gea Indrawari lewat lagunya 1000 kali. Gea, lagi-lagi ya, berhasil banget nih bikin lagu yang memang kayaknya relate maksimal ya. 1000 kali ini tentang rasa sayang yang berkali-kali lipat. Tapi juga bisa jadi tentang usaha yang gak pernah cukup dihargai. Nah, kalau soal vokal sih udah jadi khasnya Gea banget lah ya. Bikin lagu ini tuh jadi kayak gampang banget gitu, nempel di kepala gitu. Dan baru masuk chart, tapi potensinya buat naik tinggi banget ya. Pastikan kalau kamu request setiap hari. Ayo Tawa Pro 2, di lain penyanyi masih dari pere alias perempuan, Bernadia. Wah, kalau yang satu ini tuh selalu punya cara unik ya buat nyampein rasa. Lagu ini tuh kayak tentang hubungan yang awalnya cuman buat seneng-seneng, tapi malah jadi serius. Udah lama banget ya sih? Musiknya chill, tapi liriknya dalam. Cocok lah buat kamu mungkin yang lagi ada di fase ini serius atau enggak sih? Gitu. Langsung aja deh, Bernadia Tawa Pro 2 di posisi 17 lewat lagunya Kita Buat Menyenangkan. 17.

kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit di setiap jam request. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke chart Top 20 dong ya. Oke teman Pro 2, kalau tadi di posisi 15 ada Mahalini lewat Bermimpi. Nah, kita beralih nih ke posisi 14 gitu ya. Ada Sang Suami Cileh, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat Alama. Lagu ini tuh gimana ya? Bisa bilang walaupun udah lama bertahan di chart top 20, tapi jujur ya, lagu ini tuh masih easy listening banget loh, ya kan? Buat kita dengerin di pagi, siang, sore, malam.

2013, ada dua musisi dengan karakter yang kuat jadi satu di lagu ini. Yap, benar banget ya. Ada sesi potret, kayak cerita tentang kenangan yang diabadikan tapi juga tentang rasa yang gak bisa diulang, teman Pro 2. Vibes-nya tuh indie banget gitu ya. Cocok lah buat kamu yang suka lagu-lagu melo tapi estetik asik. And now featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret, teman Pro 2. Nah, kita naik lagi ke posisi 11. Lagu ini ngomongin soal proses move on yang gak instan, butuh waktu. Ya, bisa jadi anthem lah buat kamu yang lagi healing-healing gitu ya. Vokal Roni yang emosional bikin lagu ini makin kena, teman Pro 2. Ini dia, Roni Parulian, butuh waktu di posisi 11.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

posisi 10 pekan ini, wah kita udah di top 10 ya. Ada Pice Kota teman Pro 2 lewat lagunya Bahagia Lagi. Judulnya aja udah jelas, move on energy gitu ya. Bahagia Lagi itu memang fase setelah luka kan gitu. Dan saat akhirnya kita tuh dituntut untuk bisa senyum lagi gitu loh. Dan itu worth it banget teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, terus aja kita lanjut ya ke posisi 9 pekan ini. Ada si EAEA ini ya, ada dia di posisi 9.

0: nggak pakai uhuy ya. That Bill tuh berdua berhasil ngemas pesan sederhana tapi terasa dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya buat kamu yang lagi pengen lepas dari penat dan nikmatin hidup apa adanya, ya lagu ini sih emang cocok banget ya masuk playlist kamu teman berdua. Kali ini That Bill ada di posisi 7 ya. Oke, pekan ini di posisi 6 ada Kenris. Aduh, aku suka banget lagi sama lagu ini. Masih seperti yang dulu, vibe-nya tuh kayak lagu lama dulu lama gitu sih. Kayak ada lagu antara ada slang-nya sama drive-nya gitu gak sih? Judulnya aja udah kerasa ya. Ini lagunya tentang apa? Tentang perasaan yang gak berubah. Masih seperti yang dulu gitu. Suka banget sih lagunya. Gerir tangis, canda tawa. Beda lagu. Tapi jujur ini tipe lagu yang biasanya tuh bikin kita refleksi gitu ya. Kayak, aku juga pernah loh di posisi ini. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin teman pro 2 ada Kenris, masih seperti yang dulu.
1: Nomor 6.

top 4 teman berdua. Ada si Cegil Nabila Takia. Bukan Nabila Takianya sih yang Cegil, tapi ini lagunya. Dia berhasil menghadirkan karakter yang kuat banget lewat lagu ini ya. Liriknya tuh ringan, tapi punya pesan. Jadi diri sendiri itu penting. Gak perlu takut dinilai orang, udah gitu aja gitu ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang lagi ada di fase aku pengen jadi diri aku sendiri tanpa drama, ya udah ini pas banget deh lagunya si Cegil dari Nabila Takia gitu ya. Kali ini ada di posisi 4 dianya. Dan wah, kita udah masuk ke top 3-nya. Ada lagu yang super emosional. Siapa lagi kalau bukan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

0: ada nama yang gak asing lagi. Siapa dia? Ivan Seventeen ya, lewat lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan ternyata di sela kesibukannya dia berada di pemerintahan, masih nyempatin untuk menyapa fans-fansnya ya dengan lagu ini gitu, teman pro 2. Dan lagu ini juga cocok juga ya buat kamu yang lagi belajar move on gitu, pelan-pelan tapi pasti. Jadi buat para fans selamanya Seventeen, ini jadi bukti kalau Ivan tuh masih konsisten loh gitu ya, untuk menghadirkan karya yang bisa menyentuh hatinya gitu ya, hati kalian nih para fans dan kita semua para pendengar musik, penikmat musik, teman pro 2 ya. Oke, itu dia 19 lagu untuk pekan ini udah kita hadirkan teman pro 2. Sebelum kita mengetahui siapa ya yang ada di posisi puncak di Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu ya dari posisi 20
1: Indonesia Top 20.
0: Posisi 20 teman pro 2 ada new entry kita, ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang. Lalu di posisi 19 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19 ada Gia Indrawari lewat Seribu Kali. Kita Buat Menyenangkan miliknya Bernadia itu ada di posisi 17. Sedih Aku Sebelum Hujan miliknya Idgita pada di posisi 16. Naik lagi ke posisi 15 teman pro 2 Mahalini lewat Bermimpi. 14-nya ada Rizky Febian featuring Adi dan Khalif lewat Alama. Di posisi 13 Sempurnanya Aku dari NPD, nangkring untuk pekan ini. Lalu naik lagi ke posisi 12 ada Enau featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Di posisi 11 ada Roni Parulian dengan Butuh Waktu. Dan di posisi 10-nya ada PC Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Teman pro 2 EA miliknya dia ada di posisi 9 untuk pekan ini. Dan Sal Priadi dengan lagunya ada Titik-Titik di Ujung Doa ada di posisi 8. Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy-nya itu ada di posisi 7. Dan untuk posisi 6 untuk pekan ini ada Kendris Masih Seperti Yang Dulu. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta milik Fajar Nur ada di posisi 6. Nabila Takiyah dengan Cegilnya ada di posisi 4. Dan Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 3. Yang barusan kita dengar ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang menjadi runner up kita untuk pekan ini teman pro 2. Lalu siapa ya yang ada di posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di pekan ini? Ada Selamat Kembali untuk Sabrina Leonor ya. Kalau sebelumnya Sabrina Leonor ini dikenal lewat lagu-lagu balat ya, tapi sekarang lagu Haha ini bikin vibes-nya lebih fun ya, lebih pedas, aduh lebih deh, pokoknya aku suka banget. Langsung aja ini dia Sabrina Leonor, Haha.

0: top 20 kita untuk pekan ini ya, dari lagu-lagu yang santai, lagu galau, sampai lagu yang penuh attitude. Aduh, semuanya punya cerita masing-masing sih ya, teman pro 2. Yang mana nih lagu yang paling jadi favorit kamu, teman pro 2? Atau mungkin yang paling relate lah ya, yang mana, yang mana? Ya udah, pokoknya yang penting adalah kamu jangan pernah lupa untuk selalu request ya lagu-lagu favorit kamu, teman pro 2, supaya lagu-lagu favorit kamu itu musisi-musisinya bisa masuk ke chart top 20 setiap pekannya ya. Dan jangan lupa juga untuk terus stay tune, karena minggu depan bakal ada update chart terbaru lagi yang gak kalah seru. Kalau gitu, Vida pamit undur diri, tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2, 105,1.

Ke depan kita bakal bareng-bareng teman Pro 2 dan gak cuman denger lagu, kita bakal spill update terbaru dari para musisi favorit kamu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana karena

tapi pastinya tetap fresh. Stick With You ini jadi lagu yang lebih emosional, ngomongin soal loyalitas dan hubungan yang gak gampang dilepas. Fans alias MUA juga lagi heboh banget karena TXT dikabarkan bakal comeback dengan konsep yang lebih dark di project berikutnya. Oh, kamu menantikan gak sih? Nah, selain itu mereka juga lagi aktif-aktifnya world tour ya, dan sukses bikin sold out di berbagai negara. Global banget deh pokoknya. Okay, next we move to number 17 ya. Ada nama yang lagi naik daun, Eddie Dalton dengan Somewhere Along the Way.

Die For Me. Ya ampun, selalu aja ya Zain ini, karena belakangan ini Zain juga mulai lebih terbuka ke publik, termasuk soal hubungan aku dan dia. Enggak ya Temu Pro 2, termasuk soal proses kreatif dan kehidupannya setelah vakum cukup lama. Fans juga lagi excited karena ada rumor album baru yang katanya lebih personal lagi dari sebelumnya. Oke, baiklah, kita masuk ke posisi 14 diisi oleh Inga Rose again ya, dengan judul Celebrate Me. Check it out. Number 14.

asal Korea yang baru aja menyelesaikan konsernya di Indonesia dan katanya ketagihan makanan Indonesia. Apakah dia ketagihan tempoyak? Bisa menebak ini siapa? Yap, teman Pro 2, di posisi ke-11 ada CN Blue Killer Joy. Number 11.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

posisi ke-9 ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dan teman Pro 2, International Top 20 bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Pro 2 ya. Number 8.

selalu ya lagu favorit kita semua ini, karena Sienna ini dikenal dengan vokalnya yang kuat dan emosional banget ya, sangat jelek gitu. Dan lagu ini tuh dalam banget, cocok buat kamu yang lagi banyak pikiran ya. Buat aku juga nih kayaknya. Dia juga udah mulai dapat perhatian global sebagai solois yang potensial ke depannya. Oke, kita naik ke top 5. Ada Ella Langley, Choosing Texas. Check it.

dua lagu sekaligus di chart. Ini buktinya teman Pro 2 kalau Bruno Mars lagi on fire banget. Lagu ini lebih emosional dibanding lagu yang sebelumnya karena konsistensi kualitasnya emang gak kaleng-kaleng ya.

yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu nih dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo Dead Drop. Di posisi ke-19 Raye Where Is My Husband. Di posisi ke-18 TXT Stick With You. Di posisi ke-17 ada Eddie Dalton Somewhere Along The Way. Di posisi ke-16 Danielle Harley featuring Dua Lipa Two Hearts. Di posisi ke-15 Zayn Die For Me. Di posisi ke-14 Inga Rose Celebrate Me.

0: Ophelia di posisi ke-8, Pink Panthers featuring Zara Larsson stateside. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars I Just Might. Di posisi ke-6 Sienna Spiro Die on This Hill. Di posisi ke-5 Ella Langley Choosing Texas. Di posisi ke-4 Charlie Puth featuring Utada Hakiru Home. Di posisi ke-3 BTS Body to Body. Di posisi ke-2 ada Bruno Mars Raise It All. Dan akhirnya teman Pro 2, posisi pertama minggu ini masih nyaman ya di posisinya kayak pekan lalu. Ada yang bisa nebak siapakah itu? Congratulations to BTS. Number one is BTS Swim.
1: And this is winner of the week, the number one.

Internasional Top 20.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria hari ini yang cuacanya gak ceria ya teman Pro 2. Di luar sana hujan. Jadi buat kamu mungkin yang sore ini ya mungkin sibuk untuk menjalankan aktivitasnya, tetap semangat aja ya dengan kondisi cuaca seperti ini. Tapi kalau kalian memang tujuannya untuk menikmati akhir pekan, kayaknya cuaca kayak gini enak banget nih teman Pro 2, ditemenin sambil denger radio, ditemenin yang anget-anget kayak ngeteh gitu ya, atau mungkin juga ngopi atau makan gorengan, aduh seru banget deh. Kalau ada yang mau mampirin ke sini sih aku dengan senang hati menerima ya teman Pro 2. Oke deh, di sore ceria untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya 16 Mei 2026 ya. Vidya temenin sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi di jam 19-nya kita bakal gabung ke RRI. Ke RRI mana ya untuk pekan ini teman Pro 2, RRI Jambi ya kalau nggak salah ya. Jadi kita tunggu aja untuk waktu bergabung kali ini di sore ceria dulu. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman terbaik Pro 2 Jambi. Sore ini jangan cuma rebahan aja ya, karena ada energi positif yang bakal nemenin kamu di sore ceria belajar Sumba.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
0: Oke, tahun Pro 2 sore ceria belajar Sumba siaran spesial banget disiarkan serentak di Pro 2 Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu sampai dengan Sungai Liat, dan juga yang pastinya live YouTube di RRI Jambi Net. Kamu juga bisa nonton langsung tahun Pro 2 untuk di live YouTube RRI Jambi Net di sore hari ini. Terus bisa kau dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Yang pastinya sore ceria belajar Sumba siap menemani sore kamu, jadi semangat, inspiratif, dan pastinya penuh vibes anak muda prestasi. Dan kita bakal ngobrol seru bareng teman tamu yang kece banget dari Satuan Brimob Polda Jambi, yang ternyata gak cuma keren dalam tugas, tapi juga berprestasi di bidang olahraga. Ada Bribda Rifki Fakran Almas, personil Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang sukses meraih juara 1 alias medali emas ya di kejuaraan pencaksilat Piala Dadempom 2 GSG Jai Championship 2 Jambi 2026. Juga Tampro 2 Jambi ada Bribda Ardiansa, personil Kompi 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang ternyata berhasil membawa pulang emas di nomor 4x100 meter umum putra pada kejuaraan Athletics Sumatera Open Championship 2026. Dan obrolan seru ini juga Tampro 2 bakal didampingi ada Pasimin Yon A Pelopor Ibda Agus, yang siap berbagi cerita inspiratif, semangat, dan pastinya teman Pro 2 motivasi buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Pokoknya siap-siap dengan Pro 2 ya, dapetin cerita perjuangan mereka, semangat pantang menyerah mereka, sampai tipsnya gimana menjaga konsistensi dari generasi muda berprestasi. Tetap stay tune di sore ceria belajar Sumba, cuma di RRI Pro 2. Oke, langsung aja ya tahun Pro 2. Kita

0: Tukang produser luar biasa ya. Tukang produser ini agak susah nyuliknya ya. Oke deh. Nah, sebelum kita baca ke Amrola nih, boleh nih deh kita kasih kabar dulu. Gimana kabarnya di sore hari ini kalian bertiga nih? Kabarnya?
1: Halo, kabar kami bertiga.
0: Iya. Yeah.
1: Baik-baik saja dan tetap semangat untuk Radio RRI Pro 2 FM.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih. Yeay. Oke, siap gak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia, dan Palembang?
1: Oke.
0: Siap.
1: Siap. Seru-seruan.
2: Selalu siap. Siap.
0: Oke. Okay. Mungkin biasa di lapangan ya, biasa dengan pistol gitu ya. Sekarang mau nggak mau di radio gitu ya. Yeah. Agak-agak nervous nggak sih?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong Mas Masing dikasih ya dari Ida Agus dulu nih. Greeting khas buat teman terbaik Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang. Silakan.
1: Harus tetap semangat dengan anak-anak muda sekarang untuk meraih prestasinya. Kejar terus prestasi, tetap optimis.
0: Oke, nah sekarang lanjut ke Bribda Rifki.
3: Halo Pro 2, izin menyampaikan tetap semangat untuk menjalankan prestasi, tetap sebagai anak muda tetap semangat ya, tidak leluyur.
0: Oke, nggak boleh lesu ya.
3: Tidak boleh lesu.
0: Oke, lanjut lagi sekarang ke Bribda Ardiansa.
4: Halo, halo teman-teman Pro 2. Kata-kata hari ini yaitu tetap semangat dan fokus. Intinya karir di masa depan itu kamulah yang menentukan.
0: Kamu yang menentukan, itu kamu luar biasa. Nah, kalau disuruh nih mendeskripsikan diri pakai 3 kata ala anak muda zaman sekarang, kira-kira apa? Dari Bribda Ardiansa dulu deh, kita rolling. 3 kata.
4: Disiplin, effect, and reactions.
0: Mantap. Sekarang lanjut lagi dari Rifki.
3: Ya, untuk anak muda di luar sana, 3 kata dari saya.
0: Iya.
3: Siap, nekat, berangkat.
0: Woi, mantap. Lanjut sekarang Ida Agus nih, silakan. Ida Agus 3 kata buat anak-anak muda di zaman sekarang ini.
1: Apa? Tetap bertawakal, tetap sehat, dan harus semangat.
0: Oke, itu tadi udah opening dari mereka ya, Tuan Pro 2. Ada Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, juga Ida Agus, Tuan Pro 2. Nah sekarang kita beralih dulu nih, izin ya, Ida Agus, ke Rifki dulu nih, kita bakal ngobrol nih. Nah, Tuan Pro 2, sebelumnya kita ngucapin selamat juga nih, Tuan Pro 2, buat Bribda Rifki. Sudah meraih medali emas ya, juara 1 di kejuaraan pencaksilat Piala Dandim Pom 2, Sigincai Championship 2 Jambi 2006. Nah gimana rasanya waktu nama Bribda Rifki diumumkan jadi juara 1?
3: Ya mungkin rasanya sangat bangga kepada diri saya sendiri sebagai mewakili diri saya. Yang kedua orang tua saya yang telah berhasil mendidik saya untuk mencapai kesuksesan sampai detik ini. Ada peran penting di dalam kedisiplinan atau keberhasilan, kesuksesan terhadap diri saya. Terus setelah itu saya merasa latihan saya tidak sia-sia dalam menjalankan tugas itu berbeda dan melaksanakan kegiatan tugas itu berbeda. Saya bisa membagi waktu dan saya tidak sia-sia dalam membagi waktu.
0: Oke, tapi rasanya tuh kan apalagi waktu pas pertandingan kan didukung sama teman-teman dari personil satuan juga ya.
3: Oh iya, siap.
0: Itu bikin itu bikin kalian buat dari Bribda Rifki itu kayak ngerasa semakin semangat lagi enggak sih adanya teman-teman yang akhirnya mendukung, datang langsung buat memberikan semangat support buat kamu?
3: Ya, itu merasa saya sangat ada sensasi dalam berjuang, apalagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Komandan Kompi 4, itu Doni Erwandi, yang telah memimpin kami dalam melaksanakan supporter. Apalagi ada remajanya juga untuk memimpin kami untuk melaksanakan supporter, yang dimana saya langsung semangat juang yang tetap semangat. Gitu.
0: Oke, berarti yang paling gede itu suaranya dari kalian, Martin, ya?
3: Iya, betul.
0: Betul. Oke, nah, Bribda Rifki, dari awal tertarik pencaksilat itu karena apa sih? Terus juga hobi, ikut teman, atau memang sudah jadi passion dari kecil? Boleh ceritain sama teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lidiak, dan Palembang.
3: Oke, saya sedikit cerita. Saya ikut pencaksilat ini dari kecil.
0: Iya.
3: Ya, di mana peran orang tua saya yang kedua-duanya juga atlet atau mantan atlet pencak silat, yang dimana ayah saya mantan atlet pon SEA Games dan orang tua saya juga mantan atlet pon, yang dimana di situ saya diajak atau untuk melakukan pencak silat, yang dimana kamu akan mendapatkan prestasi ya. Saya awal dari kecil itu kalau saya berhasil saya akan mendapatkan misalnya rewardnya seperti HP atau segala macam gitu.
0: Jadi adanya reward itu yang bikin ibaratnya jadi semakin semangat lagi buat kamu ya.
3: Betul.
0: Dari kecil, dari umur berapa masih ingat nggak?
3: Itu saya dari SD kelas 4.
0: Dari kelas 4?
3: Iya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, berarti udah bisa silat-silat semua ya. Tapi tidak pintar bersilat lidah.
3: Oh, tidak.
0: Itu kayaknya khusus penyiar doang ya.
3: Iya, betul-betul.
0: Nah, banyak anak muda tuh beda-beda. Kita ibaratnya anak muda sekarang tuh gampang insecure ya. Ibaratnya kayak, ah udah deh, nyerah gitu ya. Cepat nyerah. Nah, dalam perjalanan latihan sampai jadi juara, momen tersulit yang pernah dihadapi kamu apa?
3: Ya, setiap kita ingin sukses itu pasti ada kegagalan dulu. Dalam melakukan untuk menghadapi kegagalan, ya kita jangan menyerah. Anggap aja itu sebuah cobaan. Jangan pantang menyerah. Anggap itu adalah pelajaran, bukan berarti kamu harus berhenti. Kamu pelajari kesalahan kamu dan kamu sukseskan, dan kamu pelajari gimana sih salahnya saya. Kalau misalnya salah saya di sini, kita perbaiki.
0: Oke, jadi ibaratnya berbenah dulu ya.
3: Tapi
0: pernah ngalami seperti itu, momen tersulit buat kamu?
3: Ah, pernah. Waktu Poprov tahun 2023 saya kalah mendapatkan juara 2, yang dimana saya ingin sekali mengikuti PON, tapi tidak berhasil karena saya kalah cuma 1 poin. Cuma 1 poin saya kalah di final.
0: Itu 1 poin tapi kayaknya tuh nyesek banget gak ya?
3: Iya, itu sampai kepikiran terus berapa bulan itu kepikiran terus.
0: Ngaruh semua ya?
3: Ngaruh. Itu saya hampir pantang menyerah. Mulanya saya pengen menyerah, tidak mau lagi ikuti pencak silat. Tapi saya mempelajari apa kesalahan saya jangan menyerah. Karena disitulah bakat kamu, disitulah keterampilan kamu, dan saya berbenah diri.
0: Oke, tapi ibaratnya disitu juga yang memberikan support waktu di momen tersulit itu siapa? Ibaratnya membangkitkan lagi, udah kamu gak menyerah. Ibarat kan Brida Vicky sempat, ah udah deh aku gak mau silat lagi gitu.
3: Tentunya kepercayaan dari orang-orang terdekat saya, seperti keluarga saya. Dan juga teman-teman saya waktu di asrama. Saya dulu pernah di asrama atlet. Bahasanya kamu itu cuman tidak fokus. Kalau kamu fokus, kamu latih kefokusan kamu, pasti kamu bakal juara untuk kedepannya. Kamu mempelajari itu, kamu perbaiki kesalahan kamu.
0: Oke, di situ langsung jadi semangat.
3: Nah, di situ saya langsung jadi semangat. Saya terus latihan, terus latihan-latihan, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1 di tahun 2026, walaupun agak lama.
0: Agak lama.
3: Iya.
0: Lamanya nggak terlalu lama banget lah ya. Sedikit lah ya. Emang berapa lama jedanya? Ada setahun atau lebih?
3: 2023, 3 tahun.
0: 3 tahun lama juga ya?
3: Kemarin pernah mendapatkan juara 1 di prop tahun 2025 di Desember.
0: Oke, tapi jedanya tersebut ternyata meraih juara juga ya di sana. Jadi ada ibaratnya rehat sebentar. Oke, nah kalau tadi momen tersulit yang pernah dihadapi, ada nggak sih buat berik-berik itu kayak ritual atau kebiasaan unik sebelum tanding supaya tetap fokus dan pede? Karena kan biar ada sesuatu yang bikin kamu tuh sebelum bertanding nih, ada hal-hal ibaratnya tuh kayak ritual atau kebiasaan yang unik. Boleh dibagi-bagi sama teman-teman. Karena masing-masing biasanya atlet itu pasti ada ritual mereka. Kalau kamu?
3: Kalau saya, sebelum bertanding saya dengerin musik yang asik, DJ ya. Biar apa? Kita atau refresh.
2: Membakar semangat.
3: Iya, betul.
0: Membakar semangat.
3: Biar otak refresh, jangan tiga kali. Stres itu kita minum. Minum tapi jangan terlalu banyak. Itu karena meredakan saja. Itu saja sih.
0: Oke, berarti dengerin musik itu yang pengaruh ya.
3: Terus doa.
0: Sebelum mendengarin musik berarti doa dulu kan?
3: Iya, betul.
0: Nggak mungkin setelah musik DJ lalu doa. Agak jamping gitu ya. Oke, tapi benar juga musik itu pengaruh banget ya. Tadi mungkin agak tegang gitu ya. Jadi lebih rileks lagi. Itu kebiasaan unik ya. Jadi kalau misalnya Bribda Rifki nih, Bribda Agus kalau lagi tegang, musiknya jadi kenceng gitu. Iya kan? Oke, lanjut lagi, aku masih bersama dengan Bribda Rifki. So, menurut Bribda Rifki, apa nilai paling penting dari pencak silat selain soal menang dan kalah?
3: Ya, yang pertama disiplin yang tinggi ya.
0: Iya.
3: Yang nomor satu itu disiplin. Kalau kita latihan disiplin, ya di situ kita bakal meraih kesuksesan. Karena inti dari kesuksesan itu adalah disiplin, yang kedua itu semangat, jangan pantang menyerah, terus itu jangan dengar kata orang lain bahwasannya kamu banyak kurangnya. Kamu tahu sendiri kekurangan kamu apa, kamu bisa mempelajari kekurangan kamu. Gitu. Oke.
0: Pernah emang Bribda Riki mendapatkan kata-kata ibaratnya orang yang anggap, ah udah apaan sih, pernah gitu, ibaratnya kayak menganggap kecil atau anggap sepele gitu? Pernah?
3: Enggak pernah.
0: Oke.
3: Karena apa ya?
0: Masa bingung udah pakai gini. Udah tegar gini Bribar, ada sepele.
3: Enggak.
0: Oke.
3: Karena kita jangan takabur.
0: Oke. Okay. Ya. Good, keren. Nah, ini dia. Jadi kata ibaratnya kata orang kalau Bribar itu kan sangar ya. Sekarang ternyata Bribar itu humanis, senyumnya, Ci. Oke, lanjut. Sa, kalau tadi itu nilai paling penting nih, kan tadi nilai penting dari Pancasila itu adalah menang dan kalah, itu berarti biasa aja berkang ya?
3: Iya, biasa aja.
0: Karena, ibaratnya tuh walaupun karena apa?
3: Iya, karena memang setiap pertandingan itu cuma ada dua pilihan, menang atau kalah.
0: Iya.
3: Tapi kamu harus siap untuk mengikuti antara menang atau kalah. Okay. Disitulah disiplin kita selama latihan, apakah kamu berhasil atau tidak, itu sesuai dengan latihan kamu. Disiplin kamu, doa kamu, dan usaha kamu.
0: Iya, amin. Jadi di situ ya menang atau kalah ya.
3: Iya.
0: Biar teman-teman juga harus tahu. Ya karena emang dua itu pilihan ya.
3: Iya.
0: Kayak hidup dan mati, bener gak sih?
3: Iya.
0: Oke. Terus kalau boleh flashback nih, Bribda Rifki, siapa sosok yang paling berjasa mendukung perjalanan sampai bisa dapat emas ini?
3: Iya, sosok yang paling penting itu keluarga saya, ibu saya, dan orang tua saya. Saya nih waktu bertanding itu kaki saya masih cedera.
0: Oh, masih cedera?
3: Iya, ankle saya masih cedera.
0: Oke.
3: Okay. Terus orang tua saya tahu saya, ah nggak apa-apa itu cuma cedera sedikit aja, paling tanding saya apa, pasti abang nih bisa mendapat juara. Abang kan bisa ada kaki kanan, jadi orang tua itu percaya kepada saya gitu.
0: Iya, enak banget ngomong gitu ya.
3: Iya, karena kedua orang tua saya itu petarung sejati memang.
0: Oh, atlet juga?
3: Atlet juga.
0: Oh, pantesan. Yeah. Makanya abang nggak boleh cemen. Baru itu kalau cemen, bener. Yeah. Apa kaki kiri yang masalah kanan ada?
3: Iya, yeah, betul.
0: Cincin doang ya? Oke, yeah. Oke. Okay. Tapi agak di situ jadi kayak ibarat tuh jadi nggak apa ya, menyek-menyek gitu ya?
3: Iya,
0: yeah,
3: yeah. Karena itu.
0: Iya. Yeah.
3: Apa kekurangan kamu, disitulah kamu penuhi.
0: Oke.
3: Okay. Kita masih ada tangan dan masih ada kaki kanan. Walaupun kita masih ada kekurangan satu, kita gimana cara untuk melengkapi kekurangan kita gitu.
0: Oke, okay. Berarti benar-benar luar biasa ya. Yeah. Padahal cedera kira itu is fine-fine doang gitu ya.
3: Iya, yeah, kita aja relax gitu ya, namanya musik kita asikin aja gitu.
0: Tapi gak berasa waktu itu sakitnya?
3: Agak berasa sedikit.
0: Enggak, berasanya setelah menang, setelah selesai atau di saat ini?
3: Oh enggak, setelah menang itu saya langsung pincang gitu kaki.
0: Oh,
3: langsung sakit.
0: Waktu bertanding nggak sakit, tapi bagus kakinya, yeah. Kayaknya pengertian banget ya.
3: Jadi dia bersahabat waktu bertanding.
0: Oke, okay. Nah lanjut nih Bri dan Ki, aku lanjut lagi nih. Kalau flashback yang tadi udah ya, orang tua berarti ya keluarga ya.
3: Yeah.
0: Untuk sebagai anggota Brimob sekaligus atlet, gimana cara kamu nih untuk membagi waktu antara tugas dan latihan? Karena jujur ya,
3: yeah.
0: Apalagi sekarang ini kita kan nggak bisa ya jadi sorotan masyarakat ya.
3: Betul.
0: Semuanya aparat, yeah. Mau ASN gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita ya memang harus memberikan yang terbaik. By the way, gimana cara kamu untuk membagi waktu tugas dan latihan? Ini dia, bagaimana? Ceritakan. Okay.
3: Saya sedikit cerita pengalaman saya untuk membagi waktu antara dinas dan kegiatan pencaksilat di luar dinas.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, kegiatan dinas kita tetap laksanakan kegiatan dengan maksimal juga ke dalam kedinasan.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, kita kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore ya.
4: Sore.
3: Oke, okay, setelah itu ada waktu untuk 1 jam untuk istirahat karena latihan kita tuh jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jam 8 malam, terus saya pergi ke padepokan pencaksilat untuk melaksanakan latihan. Saya latihannya sore.
0: Sore berarti ya, setelah jam 3?
3: Ya, setelah kerja saya istirahat sebentar.
0: Iya.
3: Langsung saya melakukan kegiatan olahraga pencaksilat. Sudah saya selesai latihan, saya pun tetap apel malam sebagai remaja ya,
0: yeah.
3: Remaja Brimob, saya tetap apel malam. Di sore hari saya melakukan kegiatan teknik, ya, melakukan teknik karena di Brimob kita juga lari dari pagi, lari siang,
0: yeah.
3: Lari malam pun juga. Jadi saya membatatkan diri atau membagi waktu.
0: Iya.
3: Kalau dinas ini pasti kebanyakan itu fisik ya, lari. Iya. Lari siang, lari malam. Terus sorenya saya melakukan teknik mandiri atau sesama rekan saya di dalam pencaksilat. Gitu. Okay.
0: Baru istirahat.
3: Baru istirahat. Jadi istirahatnya istirahat full.
0: Benar-benar paginya udah apel lagi,
3: iya,
0: kerja lagi.
3: Iya,
0: itu setiap hari, every day. Atau misalnya kalau latihan ini hari Minggu spesial buat buat kamu untuk santai atau gimana?
3: Iya, betul. Jadi saya latihan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Oke.
3: Jadi hari Minggu kita fresh, gak ada lagi kegiatan untuk full benar-benar istirahat.
0: Iya, namanya pilihan ya.
3: Iya,
0: hidup itu pilihan ya, enggak?
3: Betul.
0: Benar ya?
3: Betul sekali.
0: Lanjut. Nah, tadi udah mengulas bagaimana untuk

0: terjun sampai ke akar-akarnya. Setelah itu kamu mempelajari kekurangan kamu dan kamu tetap semangat, jangan pantang menyerah itu.
1: Oke. Okay. Tepuk tangan dulu buat yang berjaya Pakan Almas, teman Pro 2. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bribda Rifki, Bribda Ardiasa dan Ibda Agus. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu teman Pro 2 yang lagi dengarkan melalui Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia dan Palembang. Hai, tetap semangat buat kalian semuanya dan selamat sore juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Selamat sore Indonesia, tetap stay tune bersama Pro 2, sore ceria, belajar Sumba hanya di RRI Pro 2.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2, sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Sore Ceria Belajar Sumba, bersama dengan Bribda Rifki, Ardiansa, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kalau tadi udah kita ngobrol seru sama dengan Bribda Rifki, nah sekarang kita lanjut lagi nih teman Pro 2, anak muda yang satu ini. Kalau soal atletik, kayaknya dia pakarnya ya teman Pro 2. Bukan kayaknya, karena dia udah meraih juara emas. Bayangin 4 kali 100 meter. Lumayan kan, fantastik banget. Siapa yang bisa? Mungkin kalau lari dari kenyataan bisa ya, tapi yang kali ini benar-benar real banget. Oke, kita ngobrol. Ada Bribda Ardiansa. Bribda Ardiansa,
2: halo teman-teman Pro 2.
1: Oke, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Nah, tapi sebelumnya Bribda Ardiansa, kita juga ngucapin dari keluarga besar RRI Pro 2 Jambi, yeah, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang, selamat buat medali emas ya, nomor 4 kali 100 meter umum putra di Athletic Sumatera Open Championship 2026. So gimana sih vibes kemenangan waktu finish di garis akhir itu?
2: Cukup luar biasa. Deg-degan juga waktu tandingnya. Dan rasanya tuh kayak latihan kita yang udah lama berbulan-bulan, kayak terbayar lunas gitu kan. Saat melihat rekan setim kita itu sampai di garis finish, wah alhamdulillah, langsung kayak teriak gitu.
1: Jadi kayak
2: sangat bahagia dan bangga, terbayar lunas semua atas kerja keras kita selama latihan.
1: Oke, okay. Nah Bribda Ardiansa nih, dari sejak kapan suka dengan namanya olahraga atletik ini? Kan ibaratnya olahraga ini kan banyak ya, bagi cowok-cowok sekolah kayak sepak bola lah atau gimana. By the way, ini pilihnya ke atletik?
2: Kebetulan hampir seluruh cabur bisa ya. Cuman dulunya dari atlet renang, basket, voli, dan terakhir menjadi atlet atletik.
1: Atletik, kenapa? Ya. Beralih, karena kan ibaratnya semuanya dari renang, hampir semua cabang olahraga udah digelutin. Nah kenapa akhirnya jatuhnya atau ibaratnya cintanya ke atletik ini? Why?
2: Lebih ke ini, apa? Dukungan dari dosen dulu, ada juga sebagai pelatih atau dosen, orang tua juga gitu. Dia merekomendasikan ke atletik karena potensi daya ledak otot di kaki.
1: Otot, ya.
2: Karena kebetulan kalau atlet voli itu rata-rata kan otot pahanya itu eksplosifnya sangat tinggi. Jadi
1: bener,
2: dilarikan atau direkomendasikan ke atlet atletik gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong teman Pro 2, Bribda Ardiansa ini ternyata dia lulusan dari sarjana olahraga.
2: Sarjana olahraga.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Bukannya lari ke dosen atau misal guru olahraga, ini larinya ke Bribda, pas banget ya.
2: Kebetulan sarjana olahraga itu fakultas ilmu olahraga itu banyak. Jadi kebetulan ngambil di prodi yang kepelatihan olahraga, memang mendalami ilmu olahragaan gitu.
1: Oke, berarti kalau misal di Bribda juga di batalion pelopor juga kamu juga sebagai pelatihnya juga?
2: Bisa juga.
1: Bisa. Melatih Ibda Agus?
2: Bisa.
1: Mulai-mulai, kapan lagi lo komandan? Sesekali, ya gak sih? Benar kan? Sesekali, Bapak, ayo beri berceh. Ini kayak mau bahas dendam deh. Oke, okay. Jadi pelatih, tapi tetap terguna gak sih sarjana kamu di pelatihan, sebagai pelatih untuk di, kan SOR ya? Nah itu bermanfaat dia juga, ibaratnya termasuk ibaratnya di dalam tugas kamu juga. Karena kan Brimob ini kan mau gak mau tuh latihan tetap ya. Nah kan jaga badan, fisiknya, mental gitu.
2: Yang pastinya sangat berguna kalau di satuan Brimob. Karena ilmu olahragaan itu banyak aspek yang dipelajari.
1: Oh banyak ya?
2: Banyak, banyak sekali. Ada dari ilmu kesehatannya, ilmu penanganan cedera, dan juga tentang olahraga yang pastinya ya kan.
1: Oke, jadi dapat semuanya ya.
2: Dapat semua.
1: Apalagi pas demo paling depan kan Brimob ya. Sedih banget. Mau gak mau ya. Oke, okay. Nah sprint itu kan identik ya. Sprint itu identik kecepatan dan juga fokus tinggi. Menurut dari Bribda Ardiansa, apa kunci utama supaya bisa tampil maksimal di lintasan? Nih bagi-bagi nih, karena aku juga suka. Tapi kalau aku lebih jalan cepat, karena kalau lari aku takutnya jadi lari kenyataan. Enggak nih. Tapi aku lebih suka sprintnya jalan cepat.
2: Rata-rata sih kalau di pertandingan sprint lari cepat, untuk mungkin teman-teman Pro 2 nih yang mau coba ya kan.
1: Iya, mau nih, mau nih. Mau aku coba. Sekarang udah cukup.
2: Apalagi anak-anak gen sekarang kan, pengen lari-lari kencang atau balap liar kan, balap malam gitu.
1: Janganlah balap liar. Balap liar. Nanti balap-balap aku pun
2: balap lari yang
1: malam.
2: Balap malam.
1: Oh, balap malam.
2: Iya, lari yang sering diadakan dengan ini.
1: Iya.
2: Itu kuncinya yang pertama kan setelah yang kata Bang Rifki tadi pastinya disiplin latihan.
1: Iya.
2: Ada juga ada satu yang tidak ketinggalan.
1: Apa?
2: Fokus dan ketenangan.
1: Oh, itu ketenangan juga?
2: Kebanyakan kalau orang lari itu dia nggak tenang, tegang. Nah, kalau di ilmu keolahragaan, ini kita bahas tentang sarjana olahraga lagi.
1: Iya.
2: Itu kalau ketenangan itu faktor utama juga. Jadi kalau kita kaku, tegang, nanti otot-ototnya pun juga ikut tegang.
1: Oh.
2: Jadi dia tidak ada ledakannya itu.
1: Tegang
2: dalam artian ini dia terlalu kaku. Kalau dalam
1: tapi kita kalau lari itu kan ibarat nggak boleh bungkuk.
2: Dia relax.
1: Oh, okay.
2: Makanya itu dari ketenangan.
1: Ketenangan ya. Kuncinya itu ketenangan sama untuk dari dapatkan sprint itu kecepatan fokus tingginya.
2: Fokus dan ketenangan.
1: Fokus sama ketenangan. Oke. Okay. Pantasan kalau misalnya jogging itu katanya bisa untuk menghilangi depresi.
2: Sangat menghilangi depresi.
1: Iya kan.
2: Karena merasa.
1: Makanya aku pilih jogging.
2: Iya.
1: Biar nggak depresi. Oke, jadi itu aja caranya gimana ya dari kunci utamanya tenang
2: dan fokus.
1: Fokus itu aja, berarti relax ya.
2: Relax lah.
1: Ya. Oke, nah banyak orang tuh kepengen sukses instan, ya nggak sih?
2: Iya
1: Bidaran Diansa.
2: Iya,
1: padahal atlet itu kan prosesnya tuh ibaratnya tuh kayak panjang banget. Nah latihan paling berat yang pernah dijalani itu apa? Monggo, kita pengen pengalaman dari kamu.
2: Iya, kalau menurut saya sih.
1: Iya.
2: Latihan yang paling berat itu seperti Bang Rifki bilang tadi itu ada di fase cedera. Fase cedera itu sangat menyakitkan. Kalau kita tidak latihan, kita akan kehilangan momen. Kalau kita latihan dipaksa, itu akan memperparah cedera. Jadi ada beberapa metode latihan yang sedikit membosankan, yaitu dengan latihan kayak plyometrik, latihan ketahanan perut. Itu sangat membosankan karena memang harus kayak mengambil energinya sangat banyak karena dia lebih fokusnya tuh kayak ke ini diri sendiri kayak ketenangan karena latihan-latihan yang kayak plyometrik atau latihan-latihan itu membosankan karena untuk fokusnya kan ini kaki.
1: Iya, benar.
2: Kalau kita cedera itu rata-rata orang nggak bisa memaksa latihan yang sangat intens jadi dia mengambil bagian-bagian yang kecil untuk kekuatan kakinya.
1: Oke, okay. Kalau dari Bidar Diansa sendiri pernah ngalami cedera yang mana? Ibaratnya, karena kan lari ini kan luar biasa speednya ya, fokusnya masih tinggi. Nah,
2: kalau untuk bicara cedera udah banyak. Ada apa cedera engkel, cedera bahu dan cedera lutut itu sudah semua cedera pinggul, cedera pinggang udah semua. Tapi karena kita paham dengan recovery dan penanganan cedera, alhamdulillah masih bisa kalau lanjut.
1: Oke, okay. Nah tadi sedikit flashback kalau ternyata kan cabur udah semua hampir sudah cabur semua, udah dijalin sama Bribda Ardiansa ya. Mulai fokus di atletik ini di tahun berapa?
2: Di tahun 2022.
1: 22?
2: Ya baru juga sih nggak terlalu lama.
1: Tapi langsung dapat emas
2: langsung,
1: ya?
2: Langsung emas juga terakhir prapon juga.
1: Prapon juga?
2: Iya.
1: Berarti persiapan nanti untuk ke mana ya Papua? Katanya yang kabar sih 2028 ya Papua atau ke daerah mana? Benar nggak sih?
2: Enggak, ini tujuan terfokusnya nanti di September tuh Indonesian Open.
1: Indonesia Open, berarti sebentar lagi?
2: Ya sebentar lagi nanti.
1: Di Desember?
2: Di September.
1: September, berarti udah mulai fokus untuk latihan.
2: Ya, latihan menuju event tersebut.
1: Oke, nah lanjut. Pernah gak sih kamu kayak merasa capek secara mental atau fisik? Dan biasanya dari berbedaan satu kalau misalnya lagi capek, terus dia kayak mental atau fisik, ibarat kayak orang bozi ya, jenuh ya. By the way, gimana cara kamu untuk bangkit lagi? Karena kan balik-baliknya kita kan gak mungkin terpuruk terus kan, iya kan?
2: Ya, ini masih ada kaitannya dengan Gen Z ya.
1: Iya, biar semangat lah.
2: Kalau jenuh dan merasa capek, biasanya lebih ke main musik, nyanyi, atau sedikit main game.
1: Oke, okay. Di antara tuh main musik, game,
2: ya,
1: nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Lebih di antara bertiga tuh yang mana nih?
2: Lebih ke karaokean sih di rumah.
1: Oh di rumah,
2: ya, di rumah sendiri ya.
1: Iya, nggak apa-apa kalau selama karaokenya is real, fine-fine yang memang yang positif, why not, nggak masalah, tenang
2: aja.
1: Iya, stres
2: aja.
1: Iya, oh, kalau daripada nggak mungkin beli mau stres, nggak mungkin ya, nggak mungkin.
2: Nggak mungkin.
1: Oke, berarti ya terusnya lebih ke fokus ke karaoke nyanyi ya, menuangkan unek-unek juga ya, kayak capek mental, fisik juga ya. Karena kan kita merasa capek juga ya kan, mager gitu ya. Oke, selain latihan fisik, apa sih pola makan dan istirahat yang sangat berpengaruh buat perform atlet, bagi-bagi nih buat kita semuanya.
2: Ke kalau selain makan, bolanya lebih ke program latihan dan recovery sih.
1: Istirahat. Seperti apa aja?
2: Kalau latihan itu kita memiliki yang namanya program. Program latihan itu nggak sembarang, jadi harus sesuai dengan tupoksi yang kita laksanakan. Kan kita nih sebagai anggota Brimob nih, itu membagi waktu itu berarti harus kayak ada kedinasan dan ada juga latihan di luar kedinasan. Nah, pastinya kan makanan yang kita harus makan itu harus bagus kan.
1: Iya.
2: Ya, rata-rata itu
1: protein lah, kayak serat gitu ya.
2: Ya, kebetulan didukung dengan vitamin kan.
1: Iya.
2: Vitamin mungkin ada dari berbagai merek lah yang bisa bikin menunjang percepatan recovery dan memperbesar cepat masa otot gitu.
1: Oke, berarti vitamin, makan-makan yang bergizi itu punya pengaruh yang
2: pengaruh
1: sangat luar biasa
2: sangat,
1: ya.
2: Sangat pengaruh.
1: Oke, lanjut nih, Brib Dardiasa, seandainya nih kalau bukan jadi atlet atau ini kan seandainya ya, bukan benar-benar loh. Masa tuh kalau misalnya bukan jadi atlet atau anggota Brimob, kira-kira Brib Dardiasa tuh pengen jadi
2: kebetulan sebelum bergabung di instansi kepolisian itu juga jadi dulunya guru SD.
1: Oh, guru SD.
2: Guru olahraga juga tapi.
1: Oke. Ya. Jadi kalau seandainya nih, ini kita berandai, seandainya kalau enggak jadi atlet sama Brimob jadi berarti jadi?
2: Jadi guru.
1: Oke. Pak guru. Oh, kalau kita masuk SD lagi deh.
2: Jadi guru olahraga.
1: Guru olahraga, enggak apa-apa. Kan dapat sehatnya juga. Ya enggak sih? Nah, menurut Brib Dardiansa, olahraga itu penting enggak sih buat anak muda sekarang yang lebih sering scrolling gadget? Nah, silakan nih.
2: Olahraga itu seperti kakak tadi bilang kan, ngilangi depresi. Nah, kalau untuk gadgetnya rata-rata kebanyakan nih scroll-scroll TikTok tuh overthinking setiap malam ya kan, kepikiran. Nah, olahraga itu membantu kita menghilangkan depresi tadi. Jadi kalau anak-anak ini nanti depresi, ya bawa aja olahraga, berlari atau renang, kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa menghilangkan depresi.
1: Oke, jadi itu dia ibaratnya olahraga.
2: Olahraga.
1: Ya, olahraga udah teman pro dua malas. Tapi kebanyakan anak muda tuh, ih aku rencananya pengen olahraga
2: ngomong doang.
1: Tapi nggak terlaksana sampai sekarang.
2: Nih, wacana. Biasa.
1: Wacana doang. Ya,
2: wacana.
1: Ibaratnya dia ngasih proposal. Pelaksananya kapan guys? Kapan gitu ya?
2: Oh,
1: banyak ngomong doang lu. Iya. Oh nggak boleh ya teman pro dua tuh dengar olahraga. Langsung olahraga. Yang ngomong ini Brib Dardiansa loh sama Brib Dardiki. Belum lagi nanti Brib Agus ngomong gimana kalian. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir buat kamu nih Brib Dardiansa, apa pesan khusus buat generasi muda ya supaya lebih aktif, sehat dan juga produktif?
2: Untuk generasi-generasi Gen Z atau teman-teman Pro 2 nih, kita boleh scroll TikTok atau main-main. Saya termasuk juga hobi main game ya, tapi tetap bisa membagi waktu.
1: Untung aku gak bisa main game.
2: Rata-rata kan
1: gak bisa siaran.
2: Gen Z kan rata-rata hobi main game, scrolling ya biasa kan. Nah, untuk tetap berolahraga, karena apa? Kita itu, tubuh kita itu kita yang ngatur.
1: Okay.
2: Nah, kalau kita jarang berolahraga, ini kita tubuh kita itu kurang prima. Gampang sakit, ya kan? Juga loyo. Nah, kalau kita berolahraga kan kita jadi sehat, bugar, dan juga plusnya nanti kan bisa sehat.
1: Tuh, dengar. Nggak encok, nggak
2: gelinu
1: ya.
2: Iya.
1: Lihat tuh Ibda Agus, sampai sekarang nggak encok-encok dia. Oke deh, kita mempro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan Brib Dardiansa, Brib Dardiansa, dan juga Ibda Agus. Kita bakal lanjut lagi. Nanti kita bakal ngobrol fun, inspiratif lagi lanjut bersama mereka. Tapi dengarkan dulu yang satu ini bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Stay tuned. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.

0: Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Rifki, Bridar Rifki ya, Bridar Diasa. By the way, sekarang tetap ngobrol sama mereka berdua dulu, teman Pro 2. Karena kita bakal keluarkan nanti kujunya, kujunya terakhir, teman Pro 2 ya, namanya pendamping, Ci. Oke deh. Dan selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi di sore cari belajar Sumba, Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. So, sekarang ke fun ya. Bridar Rifki, Bribda Ardiansa, kalian dengar. Ini gak serius ya?
1: Fun,
0: you know fun, you know?
1: I know.
0: Okay. Nah, kalau lagi gak latihan atau dinas, biasanya, ini jawab cepat ya, biasanya suka ngapain buat healing?
1: Dari siapa nih?
0: Satu, dua, tiga.
2: Jalan-jalan.
1: Main biliar.
0: Oh, main biliar. Yeah. Kamu jago main biliar?
1: Jago.
0: Iya. Eh, juara?
1: Enggak sih. Tapi untuk healing aja gitu.
0: Oh, healing. Iya, betul. Jalan-jalan. Biasa jalan-jalan kemana? Touring?
2: Bukan, jalan-jalan hanya keliling-keliling kota.
0: Oh, keliling kota.
2: Nanti kalau ada mampir, beli makan.
0: Oh, ih, bener, setuju.
2: Healing banget itu.
0: Iya, bener. Oke, jalan, berarti kalau Bridar Rifki, main biliar.
1: Iya,
0: kalau Bridar Diansa, jalan-jalan sama makan. Oh, tos dulu, kita sama. Berarti kita adalah bestie. Nah, lanjut. Siapa nih? Ini aku sekarang lanjut. Yang jawab pertama nanti adalah Bridar Rifki.
1: Oke.
0: Ya baru ke Bridar Diansa. Siapa nih yang paling disiplin, paling humoris dan paling sering telat kalau lagi kumpul di antara kalian berdua?
1: Ya paling telat.
0: Jujur aja, gak usah takut, ini gak ada
1: pakai
0: etiket. Kamu senior senioran ya.
1: Iya betul. Izinnya
0: Ibda Agus ya. Oh. Sekarang jadi jadi komandannya.
1: Kadang kami gantian telatnya gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kadang saya telat, kadang dia yang telat juga.
2: Berarti gantian
1: gitu.
0: Berarti sama aja kalian.
1: Sama. Iya sama aja.
0: Berarti gak ada nih.
1: Gak ada.
0: Yang paling disiplin?
1: Sama aja.
0: Paling humoris? Jujur.
1: Iya, Ardiansa.
0: Oh, Ardiansa. Kamu jangan macam-macam, Rifki. Yang paling sering telat berarti kalian berdua?
2: Sama saja.
1: Sama aja sih.
0: Sama aja.
1: Ya.
0: Gimana nih, Dagus? Masa berdengok terlambat? Kalau gitu potong dong temonnya.
1: Jangan dong.
0: Sama kita nih kalau terlambat, satu menit aja potong, curhat. Kemudian direksi kan denger nih. Ya udah kalau gitu besok yang operasional gak dipotong banyak-banyak, cukup 5.000. Alhamdulillah, amin. Oke, lanjut. Berarti sama-sama aja dua ya. Nah, pernah gak kalian tuh ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Dan apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Ardian Sadul jawab.
2: Banyak, kalau gagalnya banyak.
0: Gagal yang mana? Cinta? Jujur loh.
2: Gagal cinta ada juga. Gagal di
1: berat.
2: Olahraga.
1: Itu berat sekali itu.
2: Gagal di olahraga juga ada. Karena sering, kalau kita sih olahraga itu pastinya maunya naik podium satu ya kan?
0: Iya.
2: Banyak juga udah pengalaman event-event yang selalu peringkat 2. Itu lebih sakit peringkat 2 itu.
0: Paling sakit ya?
2: Sakit peringkat 2. Mungkin Mbak Ripki juga ngerasain peringkat 2 itu lebih sakit daripada peringkat 3 malah.
1: Iya, itu karena selangkah lagi itu.
0: Iya. Bisa nggak sih itu, gas ya?
2: Bisa jadi.
0: Oke, pelajaran yang paling berharga dari kegagalan itu tersebut apa? Dari Ardiansa dulu, masih kamu.
2: Oh, masih.
0: Kan tadi kan udah ngalami kegagalan cinta.
2: Kegagalan itu yang pasti jadi bikin kita tuh kayak berpikir kesalahan apa yang sudah aku buat atau aku kurang latihan. Kebanyakan orang kalau sudah gagal nih, nggak mau lagi, nggak mau mengoreksi kesalahannya. Jadi dia bakal stuck atau stagnan di situ saja. Jadi tapi kalau dia bisa mengkoreksi
0: ini kesalahan, kamu sendiri loh ngalaminnya.
2: Ya, kalau dia bisa mengkoreksi kesalahannya, pasti dia bisa mendapat hasilnya.
0: Oke. Sekarang aku ke Bridar Rifki. Kamu paling sering batuk. Besok bilang sama komandan ya, beli obat batuk ya. Pernah nggak ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Jujur loh, kamu kayak bohong loh. Di Prodo kalau udah masuk di Prodo nggak pegangnya kaleng-kaleng.
1: Okay,
0: nah pelajaran tadi pernah ngalami kegagalan, ceritain. Terus apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Silakan Bridar Rifki.
1: Ya itu saya dari pengalaman saya. Ya.
0: Gak usah malu sama Dagus, tenang aja. Dagus juga pernah ngalami kegagalan.
1: Dari yang pertama saya melaksanakan kegiatan event yang pertama kali saya coba itu di tahun 2014.
0: Okay.
1: Tahun 2014 saya gagal. Saya gagal dalam event Pop Wheel ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ saya pelajari. Kekurangan saya, memang saya jarang latihan.
0: Oh.
1: Dan itu juga awal mula saya bertanding. Itu pun itu juga karena disuruh, karena orang tua saya ya.
0: Yang disuruh?
1: Iya.
2: Masih paksaan mungkin.
1: Ya, karena apa? Orang tua saya itu pengen anak ini seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan juga saya dulu nakal dulu.
0: Iya, biasalah.
1: Iya, nakal ya palingan ya.
0: Pernah maling sendal jepit?
1: Enggak pernah. Nah, kan dalam artian itu ya saya jarang sekolah waktu gitu.
0: Kayak gitu.
1: Saya apa dipaksakan sama orang tua saya untuk mengikuti event. Memang saya gagal, tapi kok jadi enak gitu loh mengikuti kegiatan. Datanya besok lagi saya latihan terus lanjut terus saya ikut lagi event dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara.
0: Oke, berarti paksaan itu mama sama bapak sering aja dipaksa Rifki nggak apa-apa sering aja kakinya terlihat gas gitu ya. Oke, jadi pengalaman itu ibarat pelajaran karena gagal tadi ya nggak latihan ya. Gimana orang mau lulus nilai A belajar juga kagak ada gitu deh. Oke, nah menurut kalian berdua nih Brida Rifki Brida Ardiansa arti anak muda keren zaman sekarang ini seperti apa? Ardiansa dulu deh.
2: Anak muda sekarang itu pola pikirnya lebih maju ke depan.
0: Yakin?
2: Iya, karena mereka gak mau hal-hal yang sangat ribet. Pastinya dia pengen cari yang ke depan harus bisa gitu. Lebih kayak hal-hal yang instan. Itu soal satu-satu Gen Z yang boleh diapresiasi.
0: Oke,
2: jadi lebih bisa nyari jalan yang cepat ketimbang jalan yang lambat. Itu hebatnya anak Gen Z sekarang.
0: Yang ibaratnya tapi gak boleh menyerah ya.
2: Enggak menyerah juga tapi.
0: Oke, kalau dari Brida Rifki, menurut kamu arti anak muda keren zaman sekarang itu seperti apa?
1: Ya kebanyakan Gen Z ini sering nongki ya. Zaman sekarang sering nongki.
0: Nongki kamu itu, si iri.
1: Oh enggak iri.
0: Karena kamu main biliar.
2: Karena latihan. Enggak ada nongki.
0: Oh iya udah. Terus, lanjut.
1: Kita boleh nongki atau kegiatan yang di luar.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita punya tujuan, kita kejar tujuan. Misalnya nongki atau main biliar itu anggap aja itu healing nantinya. Tapi kita tetap kejar tujuan kita untuk kedepannya. Karena hidup ini terus maju ke depan.
0: Iya. Aku lagi serius banget loh dia berbicara Rifki. Kayak aku ketemu sama Ustaz hari ini. Iya tapi bener loh ya. Nongki ya bener lah. Nongki boleh lah. Kongko kata orang ya. Cuma yang positif lah. Jangan nongki nggak taunya sibuk bergaya nggak tahu besok akhir bulan makanya mie instan ya guys sih.
1: Kebanyakan.
0: Ini pengalaman?
1: Iya pernah sih.
0: Langsung gue tembak ya. Tembak di tempat gitu ya. Oke, lanjut nih kalian lagi Brida Rifki dan Brida Ardiansa. Di tengah banyaknya pengaruh media sosial nih yang negatif, pengaruh negatif medsos, gimana cara tetap fokus ke tujuan dan prestasi? Ini kan ibaratnya kita tahu sendiri media sosial ini tergantung kalau kita sebenarnya positif, tergantung kita menggunakannya. By the way kan karena pengaruh negatif pasti ada di media sosial. Gimana cara tetap fokus ke tujuan dan prestasi? Ke Rifki dulu.
1: Oke, untuk kegiatan pasti banyaknya hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif di sosmed itu gimana kita tanggapinya? Yang pertama, ya kita apalagi kebanyakan ya anggota Polri banyak disorot juga hal yang positif atau yang negatif. Kita tetap fokus. Misalnya, Polri ini enggak itu. Kita buktikan dengan cara hal yang positif, yang hal positif yang bisa mengharumkan nama instansi bahwa polisi ini enggak semuanya seperti oknum tertentu. Terus kita memotivasi diri untuk kedepannya bahwasannya kita bisa membuktikan bahwa bisa mengharumkan nama instansi dan nama Jambi untuk kedepannya.
0: Gitu. Kalau dari Brida Rifki tadi kan ibarat menjaga nama baik. Gimana kamu ucap untuk melakukannya, terutama buat Brida Rifki dulu?
1: Ya punya bakat ya. Kita punya bakat. Apa sih bakat kita? Apa sih hobi kita dalam olahraga? Ya seperti saya. Olahraga saya pencak silat. Kita fokus ke depannya. Ya, gimana kita cara membuktikannya? Kita bagi waktu yang pertama dinas ya dinas. Kegiatan pencak silat olahraga, kita pencak silat olahraga. Yang di mana itu bisa juga bisa mengharumkan nama instansi dan juga nama Provinsi Jambi.
0: Oke, sekarang ke Brida Ardiansa nih. Di tengah banyaknya pengaruh negatif medsos, cara kamu tetap fokus ke tujuan dan prestasi?
2: Kalau saya sih menurut saya sih lebih memilih ya. Kita tuh sering lihat di sosmed itu banyak ya biasa lah kan. Namanya kita di kesatuan atau instansi polri itu banyak ada yang mencibir atau itu biasa. Nah kita hanya tetap lakukan tugas kita. Kita polri itu harus humanis. Di luar sana mungkin teman-teman yang dengar nih mungkin ada salah satu teman-teman Ardi juga ya kan. Mungkin dia sudah tahu tentang Ardi bahwasanya kalau di luar sana Ardi selalu merangkul mereka-mereka. Apalagi kalau mereka ingin ngasih motivasi itu, bang gimana sih caranya bang biar kayak abang? Oh caranya gini loh, gini aja, tak humanis kita kepada masyarakat.
0: Oke, okay. Tapi mereka pasti sering bertanya juga ya,
2: bang
0: gimana
2: sih
0: jadi Brimo gitu ya?
2: Bang Brimo itu gimana? Kuat-kuat ya, Brimo Brimo itu kuat karena kita itu sering berlatih. Jadi kamu jangan malah latihan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, jadi tetap memotivasi anak-anak sekarang ini.
0: Ya mak dari mana Brimo nggak kuat? Member paling depan lagi ya. Oke, okay. Apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat untuk terus berkembang, Ardiansa? Mau nggak silakan. Motivasi terbesar bikin semangat dan terus berkembang.
2: Ya pastinya keluarga tadi kan. Keluarga, abis itu kegagalan yang pernah, itu pasti memang bikin jadi motivasi terbaik.
0: Siapa
2: itu
0: yang bikin kamu gagal?
2: Gagal dalam artinya dari kegiatan lomba. Kalau gagal dalam percintaan itu lain lagi. Kalau gagal ini dalam artian olahraga kayak event.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang sakit kalau kita kalah. Karena latihan kita itu sama dengan latihan musuh kita.
0: Yeah.
2: Tapi kenapa kita bisa kalah? Berarti kita ada salah satu yang salah. Entah itu di metode latihannya atau kedisiplinannya. Gitu ya kan? Jadi mungkin kalau kita gagal itu memang sedih. Mm. Tapi bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan? Itu dia tadi.
0: Oke. Okay. Monggo silakan, Bribda Rifki. Apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat terus berkembang?
1: Terus
0: apa?
1: Berkembang ya.
0: Kamu gak deket dikit ke mic?
1: Okay,
0: nah. Biar dia kelihatan gantengnya. Kamu jangan cuma bisa silat-silat aja, itu juga bisa silat tapi silat lidah.
1: Saya hobi ya olahraga. Yeah. Saya juga hobi lari dan saya juga punya bias.
0: Saya juga, saya olahraga.
1: Saya terus berkembang dalam artian itu saya tetap disiplin dalam latihan, di mana sensasi latihan itu ada bagi saya. Apalagi saya saat menendang pencing, sensasi saya lepas. Apalagi saat saya depresi.
0: Yeah.
1: Olahraga, saya tendang pencing itu sekuat tenaga, lepas depresi saya.
0: Wis, itu dia.
1: Yeah.
0: Tendangan ngeri ya. Aduh, aku agak jauh dikit lah. Udah tinggi, dia cekak. Oke, thank you Bribda Rifki dan Bribda Ardiansa. Yeah. Sekarang aku ke kuncinya. Ini dia. Untuk Ibda Agus, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Agak dekat dikit ke mic-nya, mic-nya boleh tarik aja ke arah sini. Nah, yeah. Ganteng, keren.
3: Halo.
0: Oke, okay. Nah tadi udah dengerin celotehan anak buahnya, tim-timnya.
3: Yeah.
0: Senior izin, silakan nanti di sampai di satuan, boleh silakan. Silakan. Yeah. Sebagai pendamping nih,
3: yeah.
0: Ibda Agus dan pembina, bagaimana sih melihat potensi anak-anak muda di lingkungan Brimob saat ini?
3: Ya, yeah, di lingkungan Brimob,
0: yes,
3: yang banyak bertalenta untuk anak muda-muda sekarang ini, bertalenta di bidang olahraga banyak sekali. Dan kami dari kesatuan itu selalu memberikan kesempatan untuk berlatih-berlatih terus dan memberikan kelonggaran, memberikan waktu luangnya untuk berlatih secara konsisten. Dan untuk anggota sendiri, yang waktu yang diberikan langsung dimanfaatkan lah yang semaksimal mungkin, karena untuk meraih kemenangan harus tetap semangat berlatih. Terus kerja yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seperti itu.
0: Oke. Nah, Ibda Agus, apa sih yang paling ditekankan kepada personel muda? Biar tetap disiplin tapi jaga prestasi. Tapi ibaratnya Bu, selain disiplin dia juga tetap berprestasi. Apa yang ditekankan kepada personel muda nih?
3: Ya tetap semangat aja lah. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Terus berjuang semaksimal mungkin. Tetap menjaga kesehatannya dalam berkarir maupun berdinas untuk kelanjutan masa depannya.
0: Oke, lanjut lagi nih, menurut Ibda Agus kenapa penting bagi generasi muda untuk aktif di olahraga dan kegiatan positif?
3: Untuk anak muda sekarang itu, karena anak muda sekarang ini banyak yang bermunculan di gadget-gadget ini yang kurang bermanfaatnya. Kalau anak muda sekarang harus tahu memilih mana tempatnya untuk berkarir, mana tempatnya untuk bermain. Sedangkan untuk berkarir itu harus ada kegiatan yang fokus dan harus tetap fokus ke depan apa yang ditalentakan anak tersebut. Misalnya dia sering senang berolahraga, senang yang lainnya. Tapi kalau tetap fokus anak muda sekarang, itu pasti dapat diraih.
0: Oke, okay. Ada pesan khusus dari Dagus untuk teman terbaik Pro 2 supaya tidak takut bermimpi besar, silakan.
3: Selalu optimis untuk meraih mimpi yang besar.
0: Oke, okay. Nah yang terakhir nih dari semuanya, tapi dari izin dari Dagus dulu ya, senior dulu. Ya, kalian harus ngerti loh berdua. Ini udah kunci terakhir. Nanti diselesai di sini satuan kalian diselesaikan. Masih diajak makan-makan. Oke, okay. Nah terakhir boleh dong masing-masing kasih closing statement atau quotes penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 di manapun berada, termasuk Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Dari Ibda Agus, silakan.
3: Latihan yang keras, semangat, pantang menyerah, pasti tidak mengkhianati hasil.
0: Oke, tepuk tangan Ibda Agus, yeay. Tuh, udah berdampingi loh kalian. Apa aja kalau pergi kemana-mana nggak didampingi. Rifda
1: Rifki,
0: monggo
1: silakan. Ya, cuman satu ya.
0: Apa?
1: Dalam di lubuk hati saya yang saya tanamkan, yaitu proses tidak pernah mengkhianati hasil.
0: Oke, okay. Tepuk tangan buat Rifda Rifki. Yeay. Sekarang Rifda Ardiansa, yang paling humoris. Kamu harus belajar.
2: Oke. Sesuai pengalaman dan Bang Rifki juga pernah berkata tadi, terpaksa, terbiasa dan jadi bisa.
0: Amin. Tepuk tangan. Yeay. Baik Pro 2 kebersamaan kita di sore ceria belajar Sumba. Sore ini kita sudah sampai di penghujung acara ya, tapi semoga energi positif, cerita perjuangan dan semangat luar biasa dari bintang tamu kita sore hari ini jadi terus menemani langkah kita dan langkah kalian semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadiran luar biasa dari Bribda Rifki Fakran Almas.
1: Halo.
0: Sang peraih medali emas kejuaraan pencaksilat Piala Dadan Pom 2 Ginjai Championship Jambi 2026. Juga Bribda Ardiansa juara 1.
1: Yes.
0: Nomor 4 kali 100 meter umum putra di Athletic Sumatera Open Championship 2006. Serta ada Ibda Agus. Yeah. Makasih yang sudah berbagi motivasi, pengalaman, dan inspirasi keren buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Dan hari ini kita belajar teman Pro 2 bahwa prestasi itu gak penting dari rebahan dan scroll semata, tapi dari disiplin, kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus berkembang jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Buat teman terbaik Pro 2 yang lagi mengejar mimpi, tetap semangat ya, jangan takut gagal, jangan gampang menyerah. Seperti sampaikan Bribda Rifki dan Bribda Ardiansa Ibda Agus, karena setiap proses pasti membawa kita lebih dekat ke tujuan. Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah setia mendengarkan dari Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu sampai dengan Sungai Liat. Tetap dengar di RRI Pro 2. Saya Artas Tanggang bersama dengan seluruh tim bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di sore ceria belajar Sumba berikutnya. Dadah teman terbaik Pro 2. Stay tuned, stay produktif dan jadi anak muda yang inspiratif. Selamat sore. Terima kasih.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya! Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kamu nikmatin banget gak sih long weekend kali ini, teman Pro 2? Kalau aku jujur, ya walaupun tetap masih kerja, tapi kayak nikmat gak sih ketemu long weekend? Mungkin karena seharian kayak ketemu keluarga, ngumpul gitu kan. Terus bisa kayak sarapan bareng, terus juga kayak bisa nikmatin makan siang bareng gitu sama keluarga gitu kan ya. Terus ya kalau sore hari ini harus kerja ya it's okay gitu kan. Jadi kayak ya walaupun weekend, long weekend terus udah gitu dia masih harus tetap kerja, di satu sisi kayak ngerasa kayak happy banget sih gitu ya, bisa ketemu long weekend kali ini walaupun gak kemana-mana gitu ya teman Pro 2. Jadi aku mau nyapa-nyapa aja buat kamu, selamat sore yang lagi nyantai-nyantai di rumah mungkin gitu ya. Terus atau sekarang karena hujannya udah mulai reda, ada yang udah OTW. Gak tahu deh mau kemana, tapi karena hari ini malam minggu kan, mau nongkrong bareng sama Besti, aduh senang banget ya. Gak kerasa sekarang udah hari Sabtu dan sekarang udah di jam 17 lebih 43 menit ya. Semoga sore kamu tetap asik, moodnya juga tetap bagus, dan yang lagi capek habis aktivitas harian mungkin ada kondangan kali ya. Jangan lupa untuk tetap beristirahat, recharge lagi energinya dulu ya. Dan pastikan kamu untuk stay tune terus bareng Pro 2 karena masih banyak banget informasi dan musik-musik kece yang nemenin sore kamu. Okay, teman Pro 2, kita temani dengan lagu yang satu ini. Video punya single miliknya Yowari

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, terbang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, The Massive lewat lagunya Semakin ya, yang sudah temani kita hingga pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan untuk azan maghrib akan segera berkumandang. Mungkin untuk yang lagi di jalan, yang masih rebahan atau yang sekarang masih nyantai-nyantai scroll-scroll ya, siapin dulu waktunya buat ibadah untuk maghrib ini, teman Pro 2. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah saat ini udah waktu udah menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Bagi kamu yang belum melaksanakan ibadah salat maghrib, ya semoga bisa disegerakan ya. Kalau seandainya masih dalam perjalanan, menepi terlebih dahulu, cari tempat ibadah terdekat yang ada di sekitar kalian semuanya, teman Pro 2. Dan yang pasti nanti di jam 7 malam Pidia bakal balik lagi untuk menghadirkan ya Music Live Chat edisi Belajar Sumba dari RRI Jambi untuk hari ini, teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kita kembali hadirkan aja lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saatnya kita cukupkan sampai di sini untuk gelaran sore ceria di hari ini bareng sama Vidya ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 kita bakal gabung untuk menyimak gelaran music live chat Belajar Sumba. Vidya pamit undur diri and bye-bye. Selamat berakhir pekan.

Jam teman terbaik kamu. Di kesempatan malam hari ini teman Pro 2 balik lagi ke ruang dengar kamu, tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan di malam hari ini kita gak hanya didengarkan di Pro 2 FM Jambi 90,9 FM, tapi juga disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 105,5 FM Pro 2 RRI

0: main apa gitu. Silakan.
1: Saya Zikri, saya vokal satu nih bang.
0: Oh, vokal satu. Vokalnya ada berapa banyak?
1: Vokalnya ada dua orang nih bang.
0: Oh, dua orang.
1: Cukup dua aja bang.
0: Zikri, vokal satu. Oke, selanjutnya.
2: Selanjutnya saya Irman, vokal dua.
0: Irman, ya, vokal dua. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih?
3: Halo, saya Zakri, saya di posisi gitar.
0: Kayaknya tadi namanya bukan itu deh.
3: Jack.
0: Oh, Jack. Oke. Ada Jack di gitar ya.
2: Jack.
0: Eh, emang Jack itu ada di gitar memang. Yeah. Kayaknya di gitar sih, ada di bass juga. Makanya di gitar. Oke, selanjutnya ada?
4: Ada saya Oki, drummer.
0: Oki. Oki ini gitaris ungu bukan tadi?
2: Onci.
0: Oke, Oki di
4: Drum.
0: Oke. Sebelahnya ada siapa nih?
5: Ya, saya Isman.
0: Isman.
5: Di posisi basis.
0: Basis ya. Isman, ada Irman.
2: Iya. Yes.
0: Saudara? Nah. Oh enggak. Karena Irman, Isman, R dengan S itu juga deket ya, gitu. Benar. Oke. Oke, habis ya. Oke, udah deh.
6: Satu lagi.
0: Oke, satu lagi. Siapa nih?
7: Ade di gitar 2.
0: Oke, Ade di gitar 2. Berarti ada 6 orang nih ya.
2: Iya.
0: Ada Zikri, ada Irman, Jack, Oki, Isman dan Ade. Nah, ini mereka berdua nih teman Pro 2 ya di Jack and Friend. Kalau boleh tahu kenapa ada nama Jack di depannya? Apakah memang Jack di sini adalah seorang Ahmad Dhani?
1: Nah, mungkin itu bisa langsung dijawab sama
0: karena dia pede banget gitu, naro nama dia di depan gitu. Yeah. Kenapa enggak Zikri and Friend, Irman and Friend?
1: Kesannya agak terlalu egois.
0: Iya. Apakah dia seorang donatur?
1: Iya.
0: Makanya bisa ngatur gitu kan. Enggak canda. Oke, boleh cerita kenapa?
3: Karena awal berdirinya Jack and Friend itu dari teman-teman saya semua.
0: Oke.
3: Temannya maksudnya ada teman kerja, ada teman yang kenal baru kenal, ada yang sudah lama gitu.
0: Oke, berarti inisiatif dari awal memang dari kamu?
3: Iya, dari saya.
0: Dan emang kamu waktu itu belum punya band atau gimana?
3: Waktu itu saya sudah punya band, cuman kalau untuk sekarang bandnya lagi paku, jadi
0: oh, gitu.
3: Kita bikin band baru lagi deh.
0: Iya, gitu. Sendirian gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, ini ceritanya dari awal mula kamu ketemu siapa dulu nih yang aku pengen bentuk band. Siapa yang pertama kali yang kamu ajak?
3: Yang pertama kali kita sudah kenal sama Ade.
0: Oh, sama Ade.
3: Iya, yang kedua ketemu dari teman kerja. Mm-hmm. Mas Oki.
0: Oke.
3: Dan Irman juga teman Mas Ade.
0: Yeah. Oh, jadi saling mengajak.
3: Iya. Ketemu Pak Isman.
0: Zikri?
3: Ini ketemunya dari Ade nih.
0: Oh, dari Ade juga. Iya. Ada ini bawa orang ya?
3: Bawa orang ya.
0: Calo pemain ya. Pemain tapi juga calo. Oke, jadi itu awal mula ceritanya Jack and Friend terbentuk ya. Tahun berapa?
3: Tahun
0: 2025. Desember.
3: Oh, Desember.
0: Berarti masih baru ya?
3: Masih baru.
0: Masih baru banget. Oke, Angga coba ke Zikri dulu deh. Nah ini nah, ketika diajaki teman-teman bentuk Jack and Friend ini gimana? Apakah Zikri sebelumnya juga punya band atau gimana?
1: Kalau saya sih sebelumnya belum punya band nih bang ya. Karena pernah nampil bareng sama Bang Ade nih di pasar malam sekitar kota Jambi lah. Jadi diajakin nih gabung, yuk mau nggak ini ngisi vokal nih sama ini, ya udah bang sikat gitu kan.
0: Oke, istilahnya tuh gas ya.
1: Gas gitu.
0: Gas. Oh, berarti ada yang ngajak tadi ya teman ini. Oke, terus kalau Isman gimana nih? Irman.
2: Irman.
0: Itu Isman.
2: Irman gimana nih? Kalau saya memang dengan Ade itu dulu zaman waktu SMA, kita satu band. Bandnya band SMA waktu itu, saya juga vokal. Nah, kemudian belakangan ini kita juga masih punya ini grup band juga, tapi maksudnya bahwa band ini dari sekedar hobi gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi di situ ngumpul semua yang mau nyanyi, yang mau main gitar, yang mau main bass drum segala macam, di situ ngumpul. Kadang kita diajakin tuh untuk kegiatan-kegiatan seperti di kafe tadi, kegiatan yang disebutkan Zikri tadi. Yeah. Nah, salah satunya kita yang ngisi. Nah, kemudian itulah diajak Ade jamming untuk bareng dengan Jack and Friend ini.
0: Oh.
2: Jadi panjang memang, kalau saya sudah dengan Ade itu sudah panjang.
0: Oke, memang kalau dari SMA ya.
2: Dari SMA.
0: SMA mana nih?
2: SMA 11.
0: SMA 11.
2: Bagan Bekti.
0: Oke, Zikri enggak
1: satu SMA. Saya yang paling muda di sini, Bang.
0: Oh, kecil. Oh, gitu. Sering dibully enggak?
1: Iya, sering. Biasanya itu tukang suruh, Bang.
0: Iya, nah itu biasanya. Rokok dong. Atau kalau enggak gorengan.
1: Karena kita yang kecil kan memaklumi, Bang.
0: Oke.
1: Sudah tradisi.
0: Enggak apa-apa kamu ditindas.
1: Enggak apa-apa sih. Itu bukan penindasan sih, Bang.
0: Oke. Nah, kalau Isman ya. Kalau Isman nih gimana ceritanya nih? Bisa maksudnya di sebelumnya sudah punya band enggak sih?
5: Sebelumnya saya tuh enggak ada juga punya band, tapi kebanyakan sering jamming, main di sini. Jadi ya termasuk salah satunya pernah jamming sama Ade, sama si Jack kan. Pernah jamming juga sama orang ini kan. Terus kebetulan orang ini bikin ini, oh ya Bang, kita bikin ini, Bang. Ada ikut gabung lah. Oke lah. Ya cocok ya terus sampai hari ini gitu.
0: Iya.
5: Cocok tak cocok dicocokin wae lah.
0: Ini cocok itu ada dua hal. Pertama memang ada kesamaan ide, kesamaan apa ya istilahnya, punya interest yang sama. Kedua, ya masalah cuan gitu loh. Kayaknya oh ini sama ini lebih jalan nih gitu. Nah, kamu gimana nih? Pertama atau kedua?
5: Kayaknya udah duanya lah.
0: Diplomatis sekali ya. Kalau kini gimana cerita nih? Apakah punya kesibukan sebelumnya, sebelum di Jack and Frank, punya band atau gimana?
4: Oh, saya udah lama banget vakum. Termasuk baru juga Mas di Jambi. Jadi
0: emang kemarin dari mana?
4: Saya di Jakarta, Bandung, nasional lah. Karena sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta telekomunikasi.
0: Tapi kan Jakarta Bandung kan lebih, maksudnya memang secara akses kan lebih gampang untuk dunia musik gitu loh.
4: Betul, Mas.
0: Kenapa kamu ke Jambi?
4: Lebih feel-nya lebih dapat sama teman-teman di Jambi. Lebih dapat ya, dari sisi
0: benar.
4: Lagunya, Mas. Era 2000-an memang saya banget lah.
0: Oh, oke.
4: Sekarang itu yang kenalin saya sama teman-teman Zikri, Bang Irman, Isman dan Bang Adit dari Mr. Jackie ini.
0: Oke. Jadi dari Jack ya.
4: Ya, dari Bang Jay, karena pernah satu kerjaan di salah satu objek wisata di Jambi. Jadi dari Bang Jay kira dikenalin nih satu-satu siapa-siapa. Terbentuklah dari Jack and Friend, hingga akhirnya saya beli alat musik sendiri. Akhirnya saya menetap di Jambi.
0: Wih, lumayan loh. Beli satu set drum itu?
4: Iya, saya beli.
0: Itu yang bukan yang elektrik atau?
4: Yang elektrik saya.
0: Oh, yang elektrik, ya. Oke.
2: Jadi udah jelas kayak donaturnya.
4: Oh, enggak.
0: Langsung situ ya. Langsung situ ya. Iya, soalnya kalau udah beli drum set gitu kan saya enggak dimainin gitu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kalau Ade nih gimana nih ceritanya nih, karena Ade yang paling banyak apa namanya, paling banyak bawa temen gitu loh. Berarti kan memang lumayan aktif juga nih di dunia musik nih.
1: Iya.
0: Gimana nih?
6: Kalau di Jack and Friends ini kan Mas, sebenarnya ide Jack sama saya, cuman saya sama Jack emang udah ada band sebelumnya, cuman karena waktu sibuk jadi belum ketemu. Akhirnya kita nih sama-sama punya alat nih. Kita mau ngelampiasnya kemana
0: alat,
6: nih?
0: Alat apa dulu nih?
6: Alat gitar.
0: Oh, oke.
6: Alat gitar. Akhirnya Jack bilang, udahlah kita buat. Sebelum Jack and Friend, nama kita tuh Jack Akustik, Mas. Jackustik.
0: Oke.
6: Jackustik itulah ngajak si Zikri untuk main di Liter Pasar Malam atau macam. Akhirnya awal Januari baru dibentuklah Jack and Friend.
0: Oke.
6: Kalau saya sama Irman juga udah lama, dari 2006 udah kenal. Kalau si Jack dari 2011. Kalau kayak Zikri, Bang Isman sama Mas Oki ini baru-baru ini. Nah, kalau si Bang Isman emang suka jamming bareng. Tapi Bang Isman istilahnya tuh band yang sosial dia gitu.
0: Senior ya.
6: Iya. Kalau saya kan lebih penting silaturahminya.
0: kalau senior nih biasanya selera musik itu agak beda gitu. Sesuai usia biasanya.
1: Iya.
0: Temponya mainnya biasa lebih lambat.
1: Iya.
0: Tapi lebih kelas. Oke. Tapi ini loh, awalnya memang kan kalian berdua nih.
1: Iya.
0: Tapi kenapa nggak ada nama kamu di situ gitu loh? Kok Jack sendirian namanya?
1: Iya,
0: Jack and Friend gitu.
4: Karena
0: kenapa nggak?
4: Ini provokator sebenarnya mas.
1: Iya.
0: Oh.
4: Dia menarik-narik mempengaruhi asal muasal saya beli drum itu. Saya dua kali loh mas beli drum.
0: Oke.
4: Okay. Saya dua kali. Saya di prank namanya. Iya.
0: Oke, luar biasa.
4: Akhirnya saya beli yang memang benar-benar berkualitas dipakai tahan lama.
0: Mm-hmm.
4: Yeah. Teman-teman beli semua
1: supaya lebih profesional.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Jack and Friend ini sendiri fokusnya kemana nih? Apakah kalian sebagai apa namanya band yang emang kayak misalnya kayak di jalur indie buat lagu dan sebagainya, atau mungkin ya sekedar main reguler gitu? Ayo,
1: mungkin Bang Ade bisa jawab.
4: Bang Ade,
2: baca aja.
6: Kalau Jack and Friend kan karena masih baru mas. Kalau untuk sekarang kami masih di jalur di musik era 2000-an mas. Terakhir tuh di 2016. Bukan berarti musik-musik era sekarang itu nggak enak. Tapi lebih ke selera lah, selera masing-masing. Selera masing-masing. Untungnya si Zikri, walaupun dia boleh dibilang katakan Gen Z atau Gen Alpha, tapi tahu lagu tahun 2000-an. Dan itu bukan cuma Indonesia, tapi luar negeri juga tahu. Gitu, kalau untuk okay. Kalau untuk langkah kedepannya mungkin boleh dibilang mau berkarya, tapi yang jelas mempelajari dulu karakter vokal dua orang ini mas.
0: Berarti belum terpelajari dua.
6: Belum.
4: Masih studi.
6: Mungkin nah, di sisi lain waktu SMA Irman pun juga sempat sering buat lagu.
0: Jadi kalau misalnya ini kayak kalian misalnya jamming nih.
6: Iya.
0: Kalian biasanya bawain lagu apa nih? Lagu band apa nih paling sering? Yang paling sering kalian bawain setiap latihan jamming?
6: Padi, Tip X, Ungu, sama Drive.
0: Agak multi genre juga ya.
6: Iya.
0: Soalnya ada nyempil Tip X-nya gitu.
6: Iya. Karena sekanya ditutup pakai gitar, mas.
0: Iya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke Irman dan Zikri ini, dengan bersama mereka ini, kira-kira maksudnya sesuai nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang beda genre gitu loh, menyesuaikan diri atau memang mereka merasa memang cocok mungkin Zikri dulu.
1: Kalau saya sih
0: kayaknya ngikut aja lah,
1: ngikut kalanya, aja sih karena saya memang ya. Benar banget. Sepertinya memang begitu tuh. Faktanya di lapangan itu kan.
0: Oke.
1: Tapi genre yang dibawain mereka sih abang-abang ini asik semua, Bang.
0: Masih masuk ya?
1: Masuk semua.
0: Masih masuk. Kalau Irman gimana?
2: Memang paling penting itu dalam grup yang saya perhatikan itu bahwa kita tuh nyaman dengan pilihan kita. Artinya kita sudah fix kompak gitu ya. Mau bawain lagu ini gitu, coba gitu kan. Tapi ada juga beberapa grup itu yang monoton dengan genre tertentu. Nah, kalau di Jack and Friend ini semuanya masuk gitu.
0: Oke, berarti
2: jadi pernah juga saya sih minta juga ke mereka ini kita cobain kayak dangdut.
0: Gitu. Oke, kalian berani coba itu ya?
2: Iya, jadi memang ke depan itu kami ngelirik-lirik yang sekarang ini kan apa yang update lah ya.
0: Oke, bahkan juga kalau dibilang di Jambi untuk main reguler dan sebagainya, ya genre-genre itu mulai masuk gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman juga main di genre itu gitu loh.
2: Kayak koplo.
0: Ya betul.
2: Seperti itu.
0: Tapi maksudnya gini, kesulitan nggak sih dengan genre itu gitu loh? Karena kan pasti dari beatnya beda dan tentunya juga vokal pun Angga nggak tahu ya. Tapi menurut Angga sih kayaknya beda juga. Oh, ada kesulitan nggak sih kalian ngulik lagu-lagu di genre seperti dangdut, koplo gitu?
4: Enggak sih mas, lebih fun aja sih mas, karena secara nggak langsung feel kita seperti yang saya sebutkan tadi udah ketemu nih. baik dari di saat saya main drum, bass ngimbangin karena otaknya drum itu ada panduannya lebih ke bass gitu.
0: Betul.
4: Di situ. Kalau rhythm ke melodi kan.
0: Ya memang biasanya bass temenan sama drum memang.
4: Betul.
2: Kebak lu tanya. Kebetulan kita punya Bang Is nih. Senior kita kan.
0: Iya. Yeah.
4: Iya, jadi umur paling umur.
0: Tapi memang gitu. apa ya? Bass itu temenannya sama drum. Dia pasti lirik-lirikan tuh. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang meleset dikit atau apa itu ya, biasanya gitu. Kayak gitu. Kalau gitar kan memang udah mereka main berdua aja lah biasanya kan gitu.
1: Kalau kata orang tuh harus kawin, Mas.
0: Iya.
4: Ya sinkron
0: gitu. Bass dengan drum. Nah, kalau misalnya Isman nih mungkin dengan Oki gimana nih? Kira-kira selama ini enak enggak kalian berdua gitu loh. Maksudnya itu secara permainan gitu masuk apa enggak? Atau mungkin agak Isman merasa kayaknya wah ini ada yang kurang nih. Kurang nih. Iya, walaupun Oki udah punya gitar, udah punya drum kayaknya enggak. Gimana?
5: Ya karena kalau kami main itu kan kebanyakan lagunya kan banyak dadakan. Ya, namanya jamming kan. Lagi mau lagu ini, mau lagu ini ya kadang-kadang ya. Kadang kayak ingat enggak pukulannya, kadang-kadang tepat, kadang enggak ya, kadang kita ulang lagi ya itu sampai mendekati sempurna lah kayak gitu dengan asli ya gitu.
0: Tapi gini, kadang-kadang tuh kan ada tipe pemain itu yang dia denger lagu langsung dapet. Kadang-kadang tanpa dia kenal lagu cuma ngingat apa istilahnya tuh alur chordnya aja dia udah dapet gitu. Iya. Tapi ada juga tipikal pemain yang dia harus monitor dulu nih. Wah, aku belum monitor nih gini-gini. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak kayak mungkin ya nggak tahu dari kalian berenam ini mungkin kalau vokal nggak terlalu inilah ya, paling cuma ngapal lirik atau apalah gitu. Tapi kan kalau untuk pemain yang instrumennya pasti ada nih yang kayak gitu loh kan. Wah, aku belum monitor nih gini-gini. Nah, ada nggak kalian pernah ngalamin kayak gitu kayak yang akhirnya stuck lagu itu nggak jadi dibawa deh gitu?
5: Ada satu lagu, paling satu dua lagu paling kayak gitu kan terlalu. Tapi kalau lagunya sudah di-list kayak gitu kan kita mau jamming
2: iya biasanya
5: memang di-list sudah di-list.
0: Oh, udah di-list dulu ya. Enggak ya. Benar-benar dadakan tiba-tiba di studio. Aku ini nih.
2: Ya, tapi kadang ada lah ya sekali-sekali ya.
0: Oke. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 Jambi dan tentunya di Music Live Chat belajar.

0: emang berasa banget ya, apa namanya, vokalnya kebagi gitu loh. Memang yeah, memang karakter suaranya tuh beda banget nih. Yeah. Tapi ya balik lagi kita nyapa dulu teman-teman Pro 2 ya, yang ada di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Jack and Friend.
1: Yup.
0: Ini menarik banget nih. Karakter kalian tuh memang beda gitu loh. Maksudnya tuh ada tone suara yang pokoknya masing-masing punya karakter sendiri gitu loh. Dan ini memang awalnya kalian konsepnya memang dua vokalis.
1: Iya.
0: Yeah. Emang dua vokal dari awal, dua vokalis
1: dari
0: ya.
1: Dari awal.
0: Apa karena udah ngajak dua orang, yaudah deh sekalian deh, tahu-tahu iya beda ya gitu.
2: Mungkin gini bang. Karena reguleran biasanya kan dua vokal gitu kan, jadi daripada nyari-nyari orang lagi gitu kan.
0: Yeah. Oh gitu. Biasa main reguler di mana?
2: Pernah ini sih di wahana di salah satu kota Jambi.
0: Oh.
2: Wahana wisata gitu.
0: Wahana wisata ya. Oke. Tapi memang kalau main reguler kan lumayan waktunya panjang ya. Yeah. Maksudnya ya harus
2: bagi-bagi
0: karena harus menghemat energi karena vokalis tuh biasanya yang paling, walaupun kerjanya kayaknya ringan ya. Karena saya dulu sempat menyepelekan seorang vokalis gitu. Maksudnya ngapain tinggal nyanyi doang gitu ya. Ternyata memang lumayan ini ya, maksudnya nyanyi sampai 4-5 lagu lumayan
2: menguras
0: energi gitu loh. Ya saingan lah sama drummer gitu loh. Beda apa namanya, kalau gitar kan ya paling jarinya aja tuh, lagu-lagu keempat keenam tuh udah mulai perih-perih ya. Apalagi bass tuh yang senarnya lebih tebel ya. Tapi secara apa ya, energi memang vokal memang lebih lumayan capek gitu loh.
1: Betul.
0: Karena ya tadi balik lagi kalau pernapasan lagunya, apalagi kalau misalnya tingkat kesulitan lagi
1: tinggi atau rendah.
0: Dan kalian kalau misalnya main reguler, apakah memang ganti-ganti? Maksudnya ganti-gantian yang ini bos, misalnya Irman bawa lagu ini, lagu satu misalnya lagu yang pertama, nanti lagu kedua gantian Zikri, atau memang setiap lagu kalian bagi-bagi?
1: Jadi memang ada di mana kami gantian nih, lagu pertama siapa yang duluan
0: nyanyi,
1: kemudian lagu kedua siapa, kemudian lagu ketiga kita ngisi, misalkan Zikri nyanyi saya suara dua seperti itu. Jadi kita bareng, kita gantian di liriknya. Seperti yang tadi kan.
0: Kalau kalian sendiri nih sebagai vokalis, ada ini nggak sih kayak misalnya mau main reguler nih atau nampil nih, kayak dijaga nggak sih, atau ya cuek aja gitu untuk suara gitu?
1: Oh kalau saya secara pribadi ya itu memang kalau proses untuk di panggung ini kita kan nggak pernah tahu. Kadang lagi fit ataupun lagi nggak fit, ya lagi mood juga kadang itu mempengaruhi gitu loh. Nah makanya untuk beberapa minuman atau makanan memang saya tidak.
0: Oke, kalau misal mau
1: konsumsinya gitu untuk pada saat
0: iya mau, pas mau manggung apa yang biasa kamu gitu, hindari?
1: Iya.
0: Irman biasanya ngindarin apa nih kalau mau manggung?
1: Pertama ya kalau gorengan ya, kalau sebelum manggung, tapi kalau udahnya bebas sih.
0: Iya, karena udah kan.
1: Iya, karena udah. Karena itu sulit ditahan sekali ya lo.
0: Iya, apalagi misalnya punya provokator di belakang.
1: Kadang iya, nah itu temennya ini yang nggak ngerti.
3: Biasanya Jackie yang provokator.
0: Gorengan nih, es tebu nih.
3: Gorengan, es cekek ya kan.
0: Aduh ya, es cekek.
3: Iya, esekek nih, vokal saya yang pertama kemarin nyanyinya begitu tuh mas. Gara minum esekek, jamming yang harusnya 2 jam jadi 1 jam.
0: Oke. Kalau Zikri gimana? Juga?
2: Kalau saya sih mungkin nasi padang lah dihindarin dulu. Minyak bang ya. Juga minuman yang manis-manis lah itu.
0: Kalau nasi padang memang sebenarnya kalau merangga ya, mau main siapapun pemainnya kalau sebelum main kayaknya memang yang harus hindarin deh, karena bawaan itu kenyang,
1: ngantuk,
0: perut penuh itu mau duduk nggak enak, terus juga posisi juga pasti ngantuk, kayak harus dihindarin deh nasi padangnya.
2: Itu salah satu.
0: Tapi oke lah. Itu bagi Zikri ya. Nah, kalau buat teman-teman yang lain ya, oke. Karena kan kalau pemain instrumental kan sebenarnya memang enggak terlalu banyak tantangan, tapi ada enggak kalian misalnya hindarin sebelum manggung gitu? Mungkin oke dulu nih.
4: Kalau saya sendiri sebelum manggung lebih ke ini Mas ya. Hindarin yang kerja berat-berat karena tipikal drummer ini drum khususnya seluruh tubuh kan main
0: betul
4: kaki kiri kaki kanan
0: makanya kamu kurus kan
4: iya betul
3: sepakat lagi saya tidak validasi membela diri tapi memang itu sudah jadi kenyataan
0: karena kebakar kalorinya kebakar semua
3: betul sangat terbakar apalagi kalau jamming studio AC-nya nggak memadai
0: betul karena Angga jarang sekali menemukan player drum itu yang badannya berisi gitu
3: betul mayoritas seperti itu jadi saya nggak membela diri memang betul adanya
0: tapi kalau bisa gini kalau misalnya entah itu jamming entah itu main reguler kamu paling sanggup bawa berapa lagu
4: pernah jamming paling lama itu pernah main sampai 3 jam tapi dari tempo lagu yang genrenya masih
0: tapi kan kalau jamming kan ada istirahat nggak sih
4: ada minimal sebat lah
0: kopi sebat. Tapi misalnya non stop nih berapa lagu misalnya nyambung terus berapa lagu?
4: Paling kuat saya itu 18 lagu pernah.
3: Tapi nggak ngebeat ya lebih.
0: Iya, tetap aja gitu 18 lagu.
4: Betul, tapi tipikal mainnya yang beatnya
0: yeah, yang main yang
4: kayak snare ya sampun yang lebih full power ini agak dikurangin aja. Jadi minimalisir.
0: Tapi kan kalau misalnya kan ini kan main sekarang pakai drum elektrik ya?
4: Iya, betul.
0: Kalau drum elektrik secara pukulan kan nggak ngaruh. Ya, mau kencang mau pelan ya segitu-gitu aja.
4: Iya, gitu. Betul. Cuman
0: velocity-nya beda dengan yang drum non elektrik.
4: Iya, kan? Yang akustik beda.
0: Memang kan bisa lebih hemat energi sebenarnya.
4: Lebih hemat energi, tapi tetap aja lebih enak main akustik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Secara pribadi kamu
4: lebih suka
0: akustik. Feel-nya lebih dapat ya?
4: Iya, feel-nya lebih dapat. Powernya ada. Skill kita tuh. Kelihatannya
0: berasa gitu loh.
4: Tapi kalau elektrik kita kebantu sama sound.
0: Betul.
4: Kebantu sama sound yang bagus.
0: Lebih simpel.
4: Ya lebih simpel ya. Jadi power kita itu berasa kayak biasa aja nih. Tapi kalau kita main akustik begitu main elektrik sedikit kaku karena perbedaan dari size tadi Mas.
0: Betul.
4: Dari sisi tom, snare, floor, hi hat itu semua beda. Cuman karena udah dari kecil saya udah main drum jadi udah bisa lah paling feel-nya hilang sedikit gitu aja.
0: Oh berarti kamu memang dari awal memang drum ya?
4: Memang dari awal saya kenal drum itu dari kelas 2 SD sebenarnya Mas.
0: Buset.
4: Ya. Jadi saya nggak jajan satu minggu itu bela-belain cuma buat main ke studio aja sama teman-teman saya bertiga. Lagu pertama yang saya bawain itu lagunya.
0: Nah, teman-teman sam. Kalian SD kelas 2 SD ngapain?
1: Main naik.
0: Bayangkan dia kelas SD udah main drum loh.
4: Iya, saya bolos, saya udah kenal bolos Mas. SD udah kenal
3: jadi
4: bolos.
3: Anak orang kaya yang mana kan?
0: Oh, iya. Gitu ya.
1: Pantas disebut donatur kan?
0: Iya.
4: Enggak begitu.
0: Aduh, ajaib memang.
5: Saya SD kelas 2 belum ada studio di Jambi.
4: Enggak karena secara gak langsung saya di Bandung kan banyak studio tuh Mas ya. Memang alatnya ya, secanggih sekarang.
0: Betul. Jadi, karena memang di Bandung dunia musik tuh lebih
4: betul. Pusatnya musik tuh di situ.
0: Kamu di mana di Bandung?
4: Saya di Dago Mas.
0: Udah deh.
4: Enggak paham ya Mas.
0: Hah? Enggak. Namanya doang.
4: Ada pengalaman pribadi yang tersimpan.
1: Jalan mana
4: gitu. Iya.
0: Lumayan kalau malam mingguan situ.
4: Nah,
0: masihnya rame orangnya.
4: Rame. Udah paham saya endingnya udah paham. Rame.
0: Apalagi di lapangan apa ya? Lapangan
4: Gazibu.
0: Itu namanya.
4: Iya. Kalau lupa sih. Kalau taman udah banyak banget Mas sekarang.
0: Yang ini biasa jogging pagi itu.
4: Oh, buat hiking-nya.
0: Iya. Yeah.
4: Iya, banyak sih.
0: Lumayan rame kan?
4: Rame banget.
0: Mulus-mulus.
4: Waduh.
0: Mobil ya maksudnya. Mobil mewah.
1: Bening ya. Kacanya.
0: Aduh, oke kalau Jack nih, biasanya kalau misalnya mau nampil ada persiapan enggak sih?
6: Monitoran aja di rumah.
0: Monitor ya.
6: Iya.
0: Kamu biasanya paling sering lagu apa yang mainin buat ya buat pemanasan gitu loh?
6: Ya kalau untuk pemanasan
0: buat sendiri aja, maksudnya nggak dengan teman-teman.
6: Ya kita monitoran kalau untuk gitaris paling senam jari.
0: Senam jari.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Senam jari.
0: Itu kalau di tongkrongan senam jari itu agak berbeda loh kalau.
3: Iya.
0: Senam
3: jari. Gimana itu?
0: Cuma berhubung kita ini di musik, oke. Okay. Yeah.
3: Senam jari ya. Kalau musik cuma jari mas.
0: Oke. Okay. Okay. Lagu apa yang biasanya biasa dipakai buat ini buat ngelemas jari biasanya? Atau nggak ada, kamu nggak ada lagu khusus buat main gitu?
6: Gak ada sih kalau untuk
0: bebas ya?
6: Ya bebas lah.
0: Pokoknya yang intinya ya buat biar manasin otot aja lah gitu.
6: Iya. Okay. Kayak enak mainnya kan.
0: Kalau Isman gimana nih? Ada persiapan gak sih kalau misalnya mau manggung gitu?
7: Ya kalau saya palingan ya lagu-lagu yang di list yang mau dibawa itu kan ya diulang-ulang lagi kan biar biar lebih nanti pas main pas tepat waktu mainnya ya tidak salah-salah gitu kan diulang-ulang lagi gitu. Misalnya bisa sampai 2-3 kali diulang lagi lagu yang mau dibawa gitu. Nanti mainnya sempurna gitu.
0: Oke, okay, biar ini ya. Lagi, ya.
7: Sempurna.
0: Tapi ini enggak sih punya kayak ada ya kayak pertanyaan kerja tadi ada lagu khusus enggak yang memang kayaknya kalau misalnya ini pemanasan apa gitu.
7: Ya palingan gimana ini? Kalau pemanasan palingan ya ya kayak gitulah ya saya berkurang ya
6: senang
7: jari
6: gitu ya senang jari
7: nanti pas mainnya kak jari jari udah kaku gitu kan
3: iya
7: selain dari monitoring lagu-lagu ulang-ulang lagu yang mau dibawa gitu, kalau masih jari jari biar lebih enak nanti pas main ya.
0: biar lebih nyaman aja
7: lebih nyaman ya.
0: Oke, okay. Cukup ya kayaknya.
3: Cukup.
0: Ya.
3: Iya Mas ya, senior. Iya
1: ya. Baik, baru ini senior yang kena bully terus.
0: Baru kita enggak jadian ya. Jadinya gitu ya.
1: Tikita ka.
0: Oke, kalau Ade nih gimana nih? Ada kebiasaan enggak yang maksudnya ritual sebelum latihan gitu?
7: Kalau saya
0: sebelum latihan, sebelum reguler atau jamming.
8: Kalau saya lebih kurang sama kayak Jack. Monitoran aja sih mas. Itu ya banyak-banyak dengar musik, entah itu musik rock, musik pop, pokoknya sebelum monitoran tuh dengerin musik aja gitu.
0: Oke. Okay.
8: Di jalan pakai headset. Dan sebenarnya juga Jack and Friends ini awalnya saya drum mas.
0: Drum.
8: Awal mulanya.
0: Kok bisa? Dan maksudnya dari drum menjadi gitar gitu. Biasanya umumnya tuh drum. Gitar ke bass gitu.
8: Yeah.
0: Ini dari gitar ke drum
8: kok
0: bisa gitu.
8: Ya itu tadi kan pas SMA sama Irman saya pun ngedrum.
0: Yeah. Oh, dari awal di drum.
8: Iya. Yeah. Yeah. Akhirnya begitu buat Jack and Friend, si Jack ini ketemu sama pemain gitar lah yang emang jago di atas Jack itu. Cuman kelemahan Jack, dia malah kayak melempem.
0: Oke.
8: Okay. Kalau disandingin yang jauh lebih jago.
3: Minder.
8: Begitu saya yang gitar duanya keluar semua.
0: Keluar semua.
8: Jadi Jack tuh sampai bilang udahlah NTBD yang gitar duanya gitu.
0: Oke. Berarti ini ya apa namanya? Karena Ade di posisi gitar jadi ada pembanding dia jadi lebih berani.
3: Pinter ya.
0: Aduh.
3: Harus lebih hebat ya.
0: Iya, Pak pantas namanya Jack and Friend.
3: Iya. Yeah. Dia sejak awal udah kelihatan.
0: Dia enggak mau ada yang lebih jago dari dia.
3: Waduh, Bang Ade senang banget.
0: Oke, agak ada dulu deh. Mumpung masih di Ade nih. Ada enggak genre musik yang menurut Ade itu cukup sulit untuk dikulik gitu?
8: Ya itu tadi mas, kayak tip X tadi gitu loh. Karena kan warnanya udah beda, seka itu pakai trompet gitu, saksofonnya, belum lagi yang pas ngebeatnya itu. Mungkin kalau seperti pop tapi yang tip X itu masih bisa di ini ditutupin lah pakai gitar. Sementara kalau misalnya kalau ngebeat itu
4: jarang banget bisa. Karena gitar di sini harus multi talent ya. Jadi bisa efek itu bisa berubah jadi suara keyboard yang
0: nadanya sih. Karena berdua tadi gitarnya ya.
4: Nah, itu kan Bang Jack ini memang multi talent menurut saya. Makanya saya bertanya sama Jack.
0: Oke. Tapi biasanya kayak gitu menutup suara-suara yang lain tuh keyboard biasanya.
4: Betul.
0: Kalian nggak pengen nambah gitu?
4: Ada plan sih ya Bang Andi.
8: Ada plan.
0: Kebetulan saya pengen beli keyboard sih.
4: Oh. ini saya nggak tahu.
0: tapi saya nggak bisa main ya. Oh. niatnya mau nyewain aja. Ayo, kalau Isma nih ada nggak lagu yang mungkin genre musik yang agak-agak apa ya agak-agak berat sih buat dikulik gitu, kayak susah aja dapat ininya tempo atau apa gitu.
4: Nampak semua bang.
7: Jadi kalau lagu-lagu ya rata-rata kalau lagu-lagu pop boleh dibilang lagu-lagu pop kayak melo kayak gitu kan tidak begitu berat ya, untuk lagu-lagu sementara kalau selama ini yang main kan. Paling saya tuh paling nggak suka kalau bawa misalnya kalau kebetulan ada di sini yang bawa lagu kayak itu kayak jadi kayak R&B itu saya
0: kurang
7: di sini nggak ada yang request lagu-lagu kayak itu.
0: Berarti kamu
7: jadi aman-aman aja kan,
0: agak ini ya agak kesulitan ketika yang ya jenis-jenis musik fusion lah istilahnya. Oke. Kalau Oki gimana nih, ada nggak kesulitan genre yang agak punya kesulitan untuk dikulik?
8: Oh, kalau saya sendiri sih kebetulan teman-teman personil juga lebih mengimbanginya mas ya. Jadi overall saya ngikut aja. Pokoknya apapun beatnya, apapun genrenya, selama ini kayak Deep Egg, Padi, Ungu, dan lain-lain itu saya berusaha terus ngimbangin. Minimal dengar setengah lagu, oh ini endingnya begini nih. Ketukannya begini, intro, ref, endingnya seperti ini udah karena.
0: Tapi Padi lumayan loh itu isian fill-in-nya.
8: Ya betul mas, Padi lebih banyak ngegantung mainnya.
0: Iya.
8: Padi Deep Egg itu kalau Deep Egg kan dari slow dia bisa jadi ngebeat, beat bisa tiba-tiba jadi dangdut arahnya gitu. Jadi
0: tapi juga kan maksudnya gini, Yoyo itu kan kalau main drum itu kan setnya banyak tuh.
8: Iya benar.
0: Nah, kamu nutupin di elektrik itu gimana?
8: Kalau nutupin di elektrik lebih banyak main ke ride. Simbal ride itu yang makanya saya elektrik saya itu mau saya upgrade juga yang bisa dapat chinesnya floornya bisa saya upgrade lagi.
0: Oke, donatur ya. Pas.
8: Apa sih mas ya? Bukan
0: karena upgrade drum itu nggak mudah.
8: Makanya saya di tempat kerja pun selalu buka channel-channel yang kayak yang subscribernya udah jutaan itu selalu saya ulik lah ini kok bisa di-upgrade sih gitu.
0: Oke, nanti kita off air Angga coba tanya merek drumnya nih, penasaran.
8: Baik. Dengan senang hati.
0: kalau ketahuan mereknya tuh akan kelihatan loh.
8: Betul.
0: Betul. Oke, kalau Jack nih ada genre yang agak sulit enggak untuk dikulik?
6: Ada Mas dangdut.
0: Kenapa dangdut?
6: Karena sebenarnya saya kurang suka, cuman
0: karena
6: tidak masa ya.
0: Ini ya, istilahnya itu balik lagi ke interest ya. Kamu jadi nggak suka dengan genre, jadi kayak sebenarnya bukan sulit sih, kayak males aja sih sebenarnya.
4: Iya, ilfil. Nggak juga
0: sih. Sama sih kayak Angga juga sebenarnya kayak sebenarnya bukan nggak suka ya. Angga cukup kesulitan untuk kayak musik-musik genre reggae sebenarnya, terus juga ya fusion juga males aja main tempo apa kekerakannya gitu loh.
4: Benar mas.
0: Itu agak-agak ini apa ya istilahnya tuh bukan nggak suka tapi kayak memang males aja gitu loh, dan memang ternyata ya kalian juga ngerasain itu gitu kan. Cuma pengen validasi aja sih sebenarnya.
4: Mau validasi.
0: Tapi kalau vokal nih, kalau vokal kalian Zikri deh. Kalau Zikri nyaman di biasanya di genre apa nih?
9: Kalau saya sih nyaman di pop alternatif lah, pop gitu. Kalau yang susah nih rock yang ada scream, teriakan tinggi itu.
0: Iya, waduh pasti ya.
9: Itu perlu latihan lebih anu lagi kan.
0: Kalau Irman ada ini nggak yang istilahnya mungkin ya genre yang dihindari gitu?
1: Iya memang
0: kalau bisa
1: memang saya memang agak kesulitan untuk di bidang rock.
0: Oke, memang kalian berdua emang pop banget sih sebenarnya.
1: Iya. pertama itu. Terus di angka agak sulit, tapi memang masih mungkin itu adalah dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kenapa saya sebut lagi dangdut itu? Karena
4: sengkoknya.
1: Betul. Saya udah punya ya kan gitu. Sengkok itu kan udah modal awal lah seperti itu. Dan juga buat saya tambahan versi di dalam band, sebuah band bisa dangdut itu dia nggak mentok di reguleran kafe, nggak mentok di acara-acara yang gimana.
0: Apalagi memang harus diakui ya, genre dangdut yang di hybrid sama genre-genre lainnya kan lagi naik
1: belakangan. Nah itu yang memang
0: itu yang buat apa ya,
1: kita tertarik itu.
0: Kalian tertarik untuk coba.
1: Memang nggak murni dangdut kan, kita nggak murni dangdut.
0: Nggak murni dangdut.
1: Iya,
0: tapi hybrid dengan genre hybrid, lain.
1: Iya seperti itu sih.
0: Oke, terakhir nih, Angga pengen tahu, ini kan kalian bisa dibilang baru ya, di Desember 2025 baru, berarti kan ya baru jalan 4 bulan, 5 bulan nih. Kira-kira apakah ke depan nih mau rencananya gimana nih, apakah bakal mungkin ada target apa, atau mungkin kelar dari kita ngobrol nih langsung bubar gitu.
1: Singkat sekali.
9: Mungkin itu Bang Ade bisa jawab.
0: Ke Ade dulu ya, yang paling ujung.
1: Iya,
8: Dit. Kalau saya dua mas, tergantung Jack sama donatur.
0: Iya. Kalau tergantung Jack sama donatur, berarti donaturnya bukan Jack.
4: Iya.
0: Oke. Isman, gimana?
7: Kalau saya pribadi sih pengennya ya... kita tidak cuma bawa lagu-lagu band-band lagu-lagu orang gitu kan, pengennya kita berkarya sendiri, cak
0: berkarya sendiri
7: ya, satu atau dua lagu gitu kan, pengennya ke depan gitu ya.
0: Oke, betul-betul. Kalau Ki
4: siap, kalau pribadi saya sendiri kalau saya sendiri Jack and Friend kedepannya untuk lebih udah ada plan sih mas ya, saya udah koordinasi juga sama Bang Adi sama Bang Jack juga sebelumnya. Bahwasanya saya mau buat studio sendiri lah. Di ya mudah-mudahan ada rezekinya mas ya.
0: Beda kalau donatur.
1: Iya kan.
0: Seharusnya namanya Oki and Friend kali ya. Gak canda dong.
4: Sudah ada plan seperti itu sih mas Angga.
0: Plan-plan yang mana nih? Bangun studio atau ganti nama jadi Oki and Friend?
4: Jadi ke bangun studio sih mas.
0: Oke, bangun studio ya.
4: Iya, insya Allah kalau ada rezekinya, biar teman-teman juga ibaratnya nggak jamming sana sini. Sebelumnya kan kita kan jamming outdoor, kita sampai beli alat sendiri, main di luar ibaratnya kan ganggu ketenangan warga istirahat.
0: Apalagi sekarang kan mbak, kita build up studio kan nggak seribet dulu.
4: Betul.
0: Karena alat-alat sekarang tuh jauh lebih gampang gitu loh.
4: Gampang dapetinnya.
0: Lebih gampang dari segi harga. Betul. Terus juga fiturnya juga udah lumayan lengkap. Bahkan kadang dengan sound card sederhana aja udah udah jadi gitu.
4: Makanya ke depan Jack and Friend ini plan saya mau tetap berjalan karena teman-teman juga mayoritas pekerja semua mas ya. Jadi kita memang ada timing-timing minimal satu minggu itu jamming satu kali sehari.
0: Oke, buat healing lah ya.
4: Buat healing lah. Jadi nggak mentok sama
1: kerjaan.
4: Baik aja. Pak, noted Pak, siap Pak, kopi Pak. Itu Pak mas ya.
0: Oke.
4: Di situ sih karena saya head office mas ya. Jadi lebih apalah. Salah satu yang paling saya hindari itu begitu mas. Jangan sampai stuck di kerjaan aja. Inilah hobi saya gitu. Saya ngerampok nggak takut, saya takut lari mas.
0: Oh.
4: Ditembak saya nggak kebal gitu. Okay. Jadi jamming inilah salah satu pelarian saya.
0: Loh. Jadi berarti kalau misalnya kalian main, tiba-tiba pukulan Oki bersemangat, pasti habis dimarahin bos.
4: Iya.
1: Emek.
4: Bisa.
1: Pelampiasan.
0: Kalau Jack gimana nih?
10: Oke, kalau saya untuk kedepannya Jack and Friend ini berkarya,
0: pakai sama ya punya ya, punya karya sendiri ya.
6: Sama pengen punya studio sendiri seperti.
3: Amin.
6: Saya support support Mas Oki.
0: Oke. Okay.
1: Support apa nih? Support ganti nama tadi.
0: Iya. Ini kita direkam loh, jadi nanti buat kalian semua bisa nagih nih kalau misalnya dia nggak support.
6: Maksudnya kita sudah punya alat masing-masing gitu ya. Tinggal bawa aja ke rumah Mas Oki.
0: Oke. Nah, Zikri.
9: Ya kalau saya sama sih kayak Bang Isman sama Bang Jack. Tapi untuk kedepannya pertama mungkin regulerannya lebih perbanyak lagi lah mungkin kan. Mungkin itu aja.
0: Lebih banyak lagi jadwal Oke, kalau Irman.
1: Ya. Kalau saya yang paling utama itu hobi yang menghasilkan. Jadi dengan hobi yang sama kita di bidang musik nih menghasilkan cuan. Nah, makanya kita selalu melirik, mencoba terus, mempromosikan terus meskipun masih terbatas dengan pertemuan, terutama saya kan jarang bisa ngumpul. Jadi memang tujuannya tuh dapat kayak job gitu ya, regular di wedding, kita bakal mengisi seperti itulah. Nah, harapan saya sih kedepannya itu. Pertama itu membuat kita semakin kompak dengan perbanyak perbendaharaan lagu. Jadi kan kita juga semakin jago lah ke depannya.
0: Makin banyak ini ya, bang lagu lah istilahnya.
1: Iya, bang lagu, otomatis nanti pun kita bisa berkarya.
0: Oke.
1: Otomatis ini.
0: Oke, terakhir nih, kalian mau bawain lagu apa? Satu lagu
1: untuk penutup ini kita coba bawa lagunya Dikta Kesepian.
0: Oke deh teman Prodo dimanapun berada, itu dia Jack and Friend, dan tentunya kita tunggu nih karya mereka. Next time kalau udah ada kita bakal undang lagi ke sini ngobrol bareng kita. Dan juga teman-teman Prodo, thank you banget udah dengerin kita tentunya di 105,1 Prodo Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Terima kasih banyak, dan ini dia Jack and Friend.

0: Wow, selamat malam Set Suyung 0,1 FM, teman terbaik kamu bersama aku Arkan dan rekan aku malam ini
1: Nabila.
0: Halo Kak Nabila.
1: Halo Kak Arkan. Jadi kali ini kita bakal malam mingguan nih ya.
0: Betul banget, yeah. Kita bakal bincang-bincang santai nih sama Kak Nabila, pendengar dan juga penonton di TikTok juga.
1: Baik nih Kak Arkan, sebelum kita memasuki ke ranah yang lebih dalam nih, Kak Arkan udah makan belum?
0: Aku kebetulan lagi ini, udah sih, tapi nggak tadi banget.
1: Oh nggak tadi banget, yeah. Jadi sebelum kesini ya?
0: Iya, aku makannya tadi terakhir siang. Ya soalnya aku makan 2 kali sehari.
1: Oh gitu.
0: Orang sehat.
1: Oh orang sehat, bukan lagi diet nih Kak.
0: Bisa dibilang sih. Karena Bila sendiri udah makan.
1: Udah sih kebetulan tadi ya sebelum maghrib udah makan dulu. Ya,
0: tapi
1: ya. Karena perut itu harus aman dulu ya kan sebelum kita berkegiatan gitu.
0: Kita ngobrol tapi keroncongan ya.
1: Iya betul. Gak bisa itu, gak bisa berpikir.
0: Gak bisa banget nih, gak bisa banget. Ngomong-ngomong nih malam ini nih malam minggu, akhirnya kita kita nggak ngosong nggak sih walaupun malam minggu.
1: Betul, udah berapa hari ini udah ngosong bangun nggak sih, nggak ada kegiatan.
0: Betul, enggak sih, enggak. Karena tugas kita bertumpuk-tumpuk.
1: Oh iya sih, betul. Kalau tugas sudah pasti ya. Cuman enggak ada kegiatan, maksudnya di kampus kayak gitu.
0: Iya, sesuai tema kita. Ingat enggak sih tema kita apa?
1: Apa tuh? Ayo.
0: Jadi tema kita itu malam ini guys, semester 2 jam kosong,
1: tidak pernah kosong.
0: Jam kos tapi enggak kosong gitu.
1: Betul.
0: Jadi walaupun kita itu kuliahnya santai, kita juga singkat kan di kelas. Cuman tugas dari dosen tuh agak bertubi-tubi ya Kak.
1: Betul, kayak walaupun libur, tapi nggak libur gitu loh.
0: Betul banget.
1: Apalagi kita udah gabung juga ke Hima kan, jadi
0: asli.
1: Udah deh,
0: aku tugasnya itu pengen resign dari kampus.
1: Waduh. Jangan dong Kak, baru semester 2 udah mau resign.
0: Kayak semester 2 ini toxic banget boy. Capek banget bener-bener. Tugas video lah, tugas project lah, disuruh datang ke media-media segala macam. Disuruh ngepresentasiin budaya juga kan yang baru-baru ini.
1: Betul. Kemudian kita ada juga bikin video nih, kayak film gitu gak sih? Yang mau ini, yang komunikasi massa itu. Ada kan? Yang kita disuruh kunjungan media juga.
0: Oh iya, bikin kayak dokumenter gitu kan.
1: Betul. Kalau boleh tahu nih, Kak Arkan, kan ini kita udah beberapa hari ini, kan banyak libur nih bulan Mei, banyak yang tanggal merah, kayak gitu. Kegiatan Kak Arkan apa aja nih? Selain di kampus gitu.
0: Kalau aku lebih sering di rumah sih, karena aku anak rumahan.
1: Oh anak rumahan yang benar.
0: Sebenarnya nggak ada duit.
1: Oh ya?
0: Ya jadi kemarin tuh ya gitulah baru dapat duit awal bulan jadi kayak.
1: Oh jadi abis udah ini
0: agak
1: udah
0: beramburan.
1: Udah tanggal tua nih Kak.
0: Iya jadi lebih sering di rumah aja. Kalau Kak Nabila sendiri tuh gimana kegiatannya?
1: Kalau aku sih kegiatannya di kos mulu sih, tidur makan adalah sesekali keluar gitu karena nggak ada kegiatan banget, itu nggak ada banget,
0: healing aja kan ya,
1: healing santai paling nggak ada sih yang mau kalau keluar yang kayak gimana itu nggak ada.
0: Tapi ngomong-ngomong nih kita kayaknya bahas kuliah aja nggak sih biar
1: boleh
0: para pendengar dan penonton kita ini juga teredukasi. Asik.
1: teredukasi.
0: Kalau di kampus, di kuliah nih, itu mata kuliah yang paling Kak Nabila suka itu apa?
1: Kalau aku, lebih ke apa ya? Kalau lebih ke suka yang suka banget itu nggak ada sih kalau.
0: Malas dong ini.
1: Kalau ke Arkan sendiri, emang ada?
0: Nggak juga sih.
1: Gimana sih? Sebenarnya suka semua. Cuman ya kayak gitu sih, nggak ada yang misalnya yang suka banget kayak gitu, nggak ada.
0: Teori komunikasi klasik?
1: Wah, yang itu bukan matkulnya sih.
0: Aduh. Aduh, jangan dibahas.
1: Jangan dibahas, guys. Nanti ada yang nonton.
0: Bahaya. Yang menurut Kak Nabila tuh menarik gitu, interest banget sama matkul itu.
1: Lebih ke antar budaya mungkin sih, Kak.
0: Oh, jadi komunikasi antar budaya.
1: Iya, mungkin karena mengapa ngambil ke antar budaya karena di situ mencakup seluruh budaya kan, karena nggak seluruh mahasiswa itu di Provinsi Bengkulu semua kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke enak aja gitu, enjoy.
0: Iya. Apa tuh? Apa yang udah kan ambil petik dari pelajaran dari mata kuliah komunikasi antar budaya tuh? Kayak teori apa?
1: Kalau yang aku dapet nih, yang aku inget itu kemarin dosen kita Pak Abai itu pernah bilang, katanya kita itu nggak boleh negative thinking gitu loh. Kan banyak sih orang nih yang kelihatannya kalau dari luar itu kan kelihatannya kayak mana, kayak garang atau kayak gimana, itu kita harus positive thinking gitu loh. Nggak boleh negative thinking ke orang kayak gitu. Jadi ya kayak gitu.
0: Aku pernah dengar tentang teori akomodasi itu.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Boleh dijelasin dikit gak sih?
1: Boleh, Kak Arkan. Boleh.
0: Karena pernah ya Kak Nabila.
1: Kak Arkan dong. Kan Kak Arkan yang katanya inget nih dengan teori akomodasi. Coba nih, Kak Arkan.
0: Aduh, gimana sih?
1: Cari dulu. Dola, bantuin dong.
0: Aku lupa sih. Cuman kalau kemarin tuh inget. Nggak tahu ya, kalau kita diginiin tuh jadinya lupa.
1: Iya, betul sih. Tapi kalau nggak ada pembicaraan gitu, kita malah...
0: Iya, ingat-ingat aja kan.
1: Ingat-ingat aja ya. Gitu.
0: Ini teori akomodasi itu, kita menyesuaikan diri sama lingkungan baru kan.
1: Oh iya, betul Kak. Menyesuaikan diri supaya bisa hidup berdampingan tanpa berkonflik besar gitu kepada orang-orang.
0: Nih, kayaknya daripada denger kita ngoceh terus,
1: kita masuk aja ke lagu gak sih?
0: Iya, jadi ini coba tebak lagu apa?
1: Lagu... Satu... Jeng-jeng-jeng. Kita lagu denger.
0: Kata Kak Dewa ini Zoom ya?
1: Ini Zoom. Ya, itu betul sih. Lagi Zoom bersama.
0: Karena kita ngobrol-ngobrol juga sambil sharing-sharing ya, biar yang denger juga
1: enggak bosan,
0: teredukasi.
1: Betul. Walaupun, dan juga ada manfaatnya nih, malmingan bersama kami di Pro 2.
0: Walaupun sebenarnya kita yapping aja.
1: Ya. Kita masuk ke lagu-lagu apa nih, Kak? Ini kalau orang yang suka dengan Korea itu
0: pasti tahu nggak sih lagunya?
1: Ini soalnya sering nggak sih itu kedengaran, apalagi di radio itu pasti sering.
0: Betul banget, ini grup legend.
1: Ah, betul.
0: Grup lama.
1: Ayo coba tebak nih lagu apa?
0: Apa? Apa kan yang bilang judulnya?
1: Bing Bing.
0: Bang Bang Bang, bang dong. Bang, bang. Dari Big Bang kita dengarkan ya guys.
1: Kita dengarkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, kembali lagi bareng kita nih. Kasih kan tadi yang baca komen ya.
1: Iya betul nih kak, karena banyak nih komen-komennya.
0: Tapi tadi tuh ada yang bahas tentang nongkrong nih.
1: Betul.
0: Nah kalau kak Nabila sendiri pas jam kos atau tiba-tiba teng kelas batal, itu kira-kira biasanya main kemana tuh?
1: Ini tempat tongkrongan atau tempat apa nih? Atau bebas atau gimana?
0: Bebas, apakah mungkin Kak Nabila singgah ke Masjid Baitur Rahman Unif?
1: Iya kan, sholat sunnah.
0: Iya kan, lagi nunggu yang selanjutnya. Atau nongkrong kemana gitu.
1: Kalau kalau biasanya sih lebih seringnya itu malah teman-teman yang ke kos aku main gitu. Karena kan banyak nih yang akamsi yang jauh rumahnya deket dengan Unif. Jadi lebih main ke kosan gitu. Tapi lebih seringnya sih ke Bingsu ya. Karena ya mungkin rata-rata anak-anak Unif belakang itu lebih sering ke Bingsu nih kalau apa kalau kelasnya batal gitu.
0: Karena Bingsu tuh juga tempat nugas juga kan, orang rame kan.
1: Betul.
0: Emang full banget.
1: Numpuk banget, apalagi enggak hanya siang itu selalu nyampe malam aja
0: rame,
1: penuh ya.
0: Betul. Kayak war ya, berebut di situ.
1: Betul banget.
0: Tapi untungnya aku setiap ke Bingsu selalu punya tempat sih. Kalau kakak pernah atau nggak kebagian?
1: Kalau yang nggak kebagian sih pernah. Mungkin waktu lagi rame gitu loh. Kalau lagi rame-rame sama teman-teman penyiaran, kan itu banyak anggotanya.
0: Iya, harus ya, kursinya harus, banyak.
1: Iya, betul. Kadang kan kita bikin kursi sendiri gitu. Mejanya udah diatur sendiri.
0: Betul banget. Aku mau baca komen itu dari Kak Kukis. Kalau kakak Yoco sukanya nongki di Bika.
1: Wow. Keren banget Kak Kukis.
0: Crazy rich biasa.
1: Kalau kita mah bukan main sih. Kakak asal mana Kak? Halo Jema Bengkulu. Oke, kalau ke Arkan sendiri nih. Kalau biasa Kak Arkan kan enggak ngekos nih. Kalau biasanya kalau jamnya kosong atau batal itu biasanya Kak Arkan kemana? Ke kos teman atau langsung pulang atau ke Bika tadi?
0: Kalau aku ngerandom aja sih. Itu tadi antara ke ke Bika.
1: Iya, kali aja kan. Kita
0: berlebihan.
1: Emang ke Bika kalau siang-siang enak ya?
0: Enak aja sih, cuman kayaknya enaknya malam gak
1: iya
0: sih?
1: Iya kan, sekalian

0: kakak kelas ya biasanya langsung pulang sih, karena rumah juga deket.
1: Oh iya sih. Ini aku mau baca dulu nih dari username 1432, pokoknya ujungnya 00. Kalau Kak Nabila, kalau lagi kosong kemana Kak? Kalau lagi kosong langsung pulang ke kos biasanya. Kalau nggak ada yang ngajak main atau nggak ngajak keluar ya langsung pulang. Aku nongkrong di Belunggu Kak.
0: Oh, wow. Boleh banget tuh, pas banget kita juga lagi
1: iya,
0: di Belunggu.
1: Betul nih. Setelah ini guys, kita langsung.
0: Boleh tuh Kak, Dewa Sherlock Belunggu di mananya?
1: Langsung kita bikin konten nih Kak. Oke, okay. Kalau Kak Arkan, kalau misalnya setelah kita kuliah abis kelas itu langsung pulang ke rumah atau mau nongki dulu Kak?
0: Biasanya sih langsung pulang karena nggak hobi juga kan keluar panas-panas.
1: Nggak, oh iya iya. Oh nggak suka ya Kak?
0: Nggak suka, Bengkulu ini panas coy.
1: Panas,
0: tapi kalau lagi padat. Kalau lagi padat tuh kayak pulangnya sampai sore itu kan kita ada komunitas, terus matkul sampai sore itu biasanya nggak bakal pulang sih, paling ya diam di masjid gitu.
1: Oh diam di masjid yeah. Nih guys, boleh ditiru banget kan, mungkin biar dapat hidayah kayak gitu ya.
0: Amin.
1: Ini ada dari Kak Stecho, aku nggak pernah dibaca sih, aduh Kak Stecho, ini komennya mungkin tenggelam ya. Ada dari Kak Dewa lagi nih, tempat nongki sekalian bikin tugas dan murah di mana Kak yang ada AC-nya?
0: Janji jiwa.
1: Janji jiwa nih, ada
0: janji
1: satu.
0: Janji jiwa tuh dingin banget, recommend. Menggigil coy. Kopken juga jiwa. Boleh, kopken. Oh,
1: kopken, tapi memang, iya memang rame terus juga ya.
0: Betul banget. Kak Kukis nih kenapa nggak ada kerjaan ya?
1: Di first semester ini rencananya mau ngapain? Dia mau ini katanya, mau ke Pulau Enggano.
0: Kalau aku kebetulan baru pulang dari... Ini dimana? Kampung durian.
1: Oh iya, kok gak ngajak sih Kak Arkan?
0: Emang kita keluarga.
1: Oh kayak gitu. Oh gak dianggap nih keluarga penyiaran.
0: Aku tuh kemarin healing bareng keluarga juga gitu kan.
1: Bareng keluarga inti. Kak mau aku juga, boleh banget nih. Silakan guys, mau give. Boleh, mau give. Salam dari Bengkulu Utara, Comel, selamat. Salam kenal juga, kami dari Bengkulu.
0: Kak Arkan katanya mau ke Bromo. Aduh Kukis, gue udah bosan ke Bromo. Bromo tuh udah makanan sehari-hari tau, tuh kampung aku Kak Kukis.
1: Apalagi kalau Bali guys.
0: Betul banget, udah memang, bosan.
1: Iya, kampung Bali itu banget.
0: Mending ke Pulau Tikus.
1: Katanya Kak Arkan ini orang yang paling pintar kalau di kelas. Wais. Waduh Kak.
0: Betul banget tuh. Aku selalu nanya tuh kalau di kelas, selalu kritis. Apalagi matkul. Burasi gitu kan.
1: Oh. Winpas hadir. Oke, uni belakang hadir.
0: Kak Arkan lagi. Suka naik turun bukit Jipang. Li capek ya Kak Dewa ya naik turun bukit Jipang.
1: Kak cerita horor dong. Waduh, enggak seru nih kalau cerita horor. Nanti pada kabur semua ini. Okay,
0: datang ke agama makmur, comel. Oke, nanti kita paranin agama makmur. Oke, kayaknya kita langsung aja nih lanjut ke lagu berikutnya gak sih?
1: Lagu favorit aku nih.
0: Apa
1: ayo,
0: tuh Kak?
1: Yang bisa tebak. Ayo, Kak Arkan bisa tebak gak?
0: Terpukau bukan?
1: Wah, aduh, nama terpukau deh.
0: Kan ada di sini.
1: Oh iya. Oke, guys. Langsung ke
0: belum.
1: belum gak sabar nih karena
0: gak sabar
1: lagu favorit aku guys, wajar lah kita kan gak sabar gitu, gak sabaran
0: kita. Gak kerasa bentar lagi semester 3 ya Kak,
1: udah semester 6 gak sih Kak,
0: berlebihan. Oke, okay, ini dia lagu Astrid dengan judul Terpukau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh, itu dia tadi dari Kak Astrid ya, judulnya Terpukau.
2: Itu betul.
1: Kayaknya kita back to topic aja enggak sih Kak? Karena ini udah masuk ke semester, udah mau masuk ke semester genap ya. Kita udah di penghujung semester ganjil juga. Itu artinya kita bakal berdatangan wajah-wajah baru nih. Kita bakal menyambut para maba, betul. Maba lucu, cute, gemoy. Nah, pengumuman SNBT udah belum sih? Belum kayaknya. Belum ya?
2: Belum. Baru ini enggak sih Kak, yang SNBP?
1: Baru yang SNBP, kayak baru SNBP aja sih.
2: SNBT oh belum ya SNBT?
1: Belum.
2: Oh baru.
1: Kalau nggak salah tanggal 25 nanti. Nah, jadi ini masih ada bakal tes kalau di UNIP itu jama sama SMPTN Barat ya.
2: Betul. Sama kalau yang Barat itu sama Mandiri beda ya? Atau sama?
1: Kalau jama itu dia lebih UNIP, punya UNIP aja. Dia milihnya di UNIP aja gitu.
2: Oh, jadi kalau yang SMPTN Barat itu masih dia milih ke yang lain. Oh,
1: iya, dia bisa ke kampus lain juga.
2: Oh, kayak gitu.
1: Bisa dua kalau enggak salah. Nah, ini mungkin ada yang baru tamat SMA juga gak sih? Karena aku tadi ada baca komen nanyain jurusan ya.
2: Iya betul, kan tadi Kak jurusan apa sih yang memang santai gitu.
1: Boleh nih kayaknya dari Kak Nabila saran rekomendasi jurusan di UNIP.
2: Kalau rekomendasi dari aku itu ilmu komunikasi dong. Ayo guys, masuk ke ilmu komunikasi.
1: Kenapa tuh kalau boleh tahu?
2: Karena kita di situ bukan ngomong doang ya. Karena kita belajar dari apa sih komunikasi yang efektif itu seperti apa kayak gitulah. Bukan cuma ngomong-ngomong doang, tapi ada loh, ada caranya biar komunikasi itu efektif gitu loh.
1: Betul banget. Karena komunikasi itu bukan hanya sekedar kita berbicara ya. Tapi juga bagaimana cara kita memahami suatu makna dan pesan. Asik, gak sia-sia kuliah sampai semester 2.
2: Udah kayak ini ya, kayak udah kayak semester atas.
1: Betul banget. Karena itu tadi seperti yang dikatakan sama Kak Nabila, jadi komunikasi itu bukan sekedar kita ngomong, bukan sekedar kita bacot, yeping aja, gitu kan. Tapi juga bagaimana cara kita itu menyampaikan pesannya itu bagaimana ya. Ada yang namanya teori apa?
2: Teori apa tuh?
1: Teori retorika.
2: Oke,
1: apa iya tuh sih. Tahu gak teori retorika itu apa?
2: Ayo Kak Arkan. Kak Arkan nih kayaknya
1: aku nanya kamu loh.
2: Kak Arkan itu pinter banget sih. Masalah teori-teori komunikasi itu dia juaranya loh. Tau. Dia bakal ikut LCC.
1: Oh.
2: LCC cerdas cermat gitu.
1: Teori retorika tuh aku tahu namanya aja sih. Intinya dia itu seni dalam berbicara. Seni dalam berbicara ya. Jadi enggak sekedar ngomong aja. Jadi biar orang itu sampai bisa percaya kita ngomong itu betul apa enggak. Kayak kita ngomong bohong tapi padahal orang tuh percaya gitu. Itu betul. Emang ya, ada tekniknya.
2: Iya
1: kan?
2: Betul sih, karena komunikasi karena apa dari kita berbicara aja bisa mempengaruhi orang lain.
1: Betul banget. Itu yang komen tuh spill skor UTBK.
2: Ayo Kak,
1: kamu
2: Karkan nih.
1: SNBP.
2: Iya SNBP.
1: Oke. Okay.
2: Kak Karkan sendiri?
1: Aku UTBK sih. Coba tebak, tanya spill.
2: Ayo ke Arkan, spill dong. Skor OTBK-nya ke Arkan nih bisa masuk ke UNIP
1: 700.
2: Wow.
1: Berlebihan sih. Gak nyampe. Aku 620-an.
2: Wow.
1: Itu 600. Betul banget. Itu belajar kebut-kebutan sih. Karena aku baru belajar UTBK juga itu pas ketolak SNBP. Karena sebelumnya gak minat belajar UTBK. Karena kayak udah yakin aja sih.
2: Oh, udah yakin. Jadi udah pasti masuk nih.
1: Betul. Ternyata ditolak.
2: Wah, ditolak di mana, Kak? Di UNIP.
1: Iya.
2: Oh iya, Kak.
1: Iya, di Ilkom UNIP.
2: Emang betul. Oh, ditolak. Jadi gimana nih sih, Kak, perasaan Kak Arkan setelah ditolak dengan UNIP?
1: Itu pastinya shock aja sih. Cuman gak yang terlalu berharap banget. Jadi ya udahlah.
2: Oh, langsung sholat ini tahajud ya, Kak?
1: Betul banget. Back to topic lagi nih. Jadi kita, kalau kita sendiri itu kan juga mahasiswa ilmu komunikasi kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga baru lulus SMA, itu kita recommended banget sih masuk Ilkom di UNIP.
2: Betul. Karena
1: seru, seru.
2: Iya, seru
1: guys.
2: Banget sih. Banyak pengalaman, pelajaran. Nah, contohnya kita nih, kita yang baru semester 2 aja udah bisa loh ke RRI.
1: Betul.
2: Mana
1: banget.
2: Mana nggak keren? Keren banget kan?
1: Kita belajar siaran, terus di komunikasi itu nggak cuma ngomong tadi, nggak cuma siaran aja, karena ada juga
2: praktiknya, praktik lapangan juga.
1: Betul
2: ada
1: banget.
2: Gitu.
1: Apa sih, fotografi, media, ya,
2: fotografi
1: dan sinematografi.
2: Banyak sih, jurnalis pun kita pelajari semua, guys.
1: Iya, jurnalistik.
2: Iya.
1: Kemudian untuk yang minat olahraga juga ada kok.
2: Iya, betul, guys. Kita itu banyak sih. Menurut aku udah pakai lengkap. Iya, udah pakai lengkap. Ini ada lagi nih komennya ini, kegiatannya seru nggak, Kak?
1: Seru. Wah, seru banget.
2: Seru banget, udah pasti.
1: Karena setiap dari kita di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu ada yang namanya badan, ya.
2: Badan
1: ada.
2: Bidang.
1: Per badan itu punya kegiatannya masing-masing, ya.
2: Dan juga kalian itu bisa dengan dengan kemampuan dan minat bakat kalian, kalian bisa loh masuk ke di mana sih bidang dan badan kalian yang kalian mampu gitu.
1: Betul. Kalaupun nggak masuk di situ, karena di situ juga ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Jadi buat kalian yang suka nulis, suka yang berbau-bau jurnalistik, itu ada. Terus yang suka ngomong, itu ada juga. Kayak kita nih dari badan penyiaran, ya. Terus juga untuk yang hobi fotografi, terus juga sinematografi itu juga ada dari namanya Badan Cipo.
2: Betul.
1: Itu ada komunitasnya. Jadi ada pertemuan-pertemuan itu belajar pakai kamera.
2: Yeah. Jadi enggak hanya di kampus aja nih kalian belajarnya, tapi juga di luar juga ada gitu.
1: Betul, seru banget. Kalau jadi Ilkom tuh jangan kupu-kupu ya.
2: Jangan kuliah pulang aja, tapi cari lagi dong kegiatan yang memang positif lagi gitu.
1: Betul.
2: Jadi biar kita tuh dapat pengalaman lebih baru. Karena kita itu enggak apa sih, ilmunya itu enggak ketinggalan gitu. Komunitas jual beli ada enggak, Kak? Jual beli apa tuh?
1: Jual beli apa ya, Musang? jual beli.
2: Jual beli danus kali, Kak.
1: Danus maksudnya ganci. Oke, kita masuk ke lagu selanjutnya gak sih?
2: Yes.
1: Ini kesukaan Kak Nabila juga.
2: Betul, kesukaan saya, guys.
1: Oke, ada Budi Doremi, ada untukmu.
2: Selamat mendengarkan.

0: Itu dia tadi Budi Doremi, ada untukmu lagu kesukaannya Kak Nabila ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Kita ngomongin apa lagi nih Kak?
1: Tadi udah bahas kampus udah, jurusan juga udah nih. Apalagi nih Kak yang memang relate dengan teman-teman Produa nih.
0: Apa ya guys?
1: Boleh nih, kawan-kawan di TikTok nih ya, teman-teman iya. Mau kita ceritain apa lagi nih? Oke, ini nih Kak Arkan. Ini aku mau nanya nih. Kak Arkan sendiri kan udah kuliah nih. Kak Arkan memang milih Hima itu memang pilihan Kak Arkan sendiri atau memang FOMO aja?
0: Sebenarnya aku malah pengen join Hima dan join BEM.
1: Oh iya, BEM apa nih? BEM FISIP kampus. Atau BEM, oh, BEM unit iya. Besar?
0: Iya.
1: Oh keren banget sih Kak Arka.
0: Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayaknya nggak ini ya, nggak kepegang.
1: Baru Hima aja?
0: Iya, udah. Itu terlalu ngerasa sok keren aja kemarin. Karena udah ikut kemarin apa namanya SLE juga kan.
1: Oh iya. Emang Kak Arkan ikut ya kemarin?
0: Datang
1: sampai ke ujung acara?
0: Cuman kemarin itu yang pas kemanya itu gak ikut karena kebetulan kita PMO.
1: Oh.
0: Dari himanya, hima kita gitu kan. Jadi kayaknya aku pikir lebih ke hima aja. Karena kalau di hima kita sendiri kan itu kita udah bisa lihat jelas kan
1: gambarannya ya, gitu kan. Memang
0: benar-benar tempat mengembangkan minat dan bakat kita di setiap badan bidangnya itu benar-benar berkegiatan yang emang itu
1: sesuai ya,
0: ya mengasah soft skill kita ya, biar nggak cuman sekedar aja tapi
1: betul.
0: Bisa lebih lagi dari itu karena kita anak ilkom itu kan emang harus diasahkan soft skillnya
1: iya sih betul.
0: Karena kalau nggak ya kerjaan kita diserobot anak jurusan lain dong.
1: Iya lah ya. Ada lagi nih ceritain tentang alasan pilih ilkom. Waduh, ini pertanyaannya ngulang-ngulang terus ya Kak. Dari kita awal-awal nih selalu ditanya ini.
0: Gak apa-apa. Okay. Kayaknya Kak Dewa ini baru lulus SMA sih.
1: Iya nih kayaknya. Kayaknya memang tertarik nih dengan ilkom gak sih?
0: Betul.
1: Kenapa sih kami pilih ilkom? Kenapa sih ilkom itu asik? Kenapa sih ilkom itu seru?
0: Dari Kak Nabila dulu.
1: Kalau dari aku nih ya, untuk Kak Dewa mungkin bisa terinspirasi dan termotivasi untuk masuk ke jurusan ilkom. Mengapa kemarin aku milih ke ilmu komunikasi? Karena aku jujur ya, karena aku orangnya itu sebenarnya kalau belajar-belajar mulu itu udah capek guys. Jadi mencari yang memang walaupun kita itu apa sih, kita tuh tetap belajar, cuman lebih santai aja kayak gitu loh. Dan sesuai dengan passion aku juga gitu. Lebih ke asik sih. Karena kami itu lebih sering ke party sih guys. Ilmu skena dan ilmu party katanya.
0: Oh.
1: Iya kalau katanya sih.
0: Takut.
1: Halo Kak Nabila, Kak Arkan. Halo Kak Ririn.
0: Yang cowok introvert tapi kok mau masuk ilkom.
1: Biar dia jadi extrovert
0: iya,
1: itu.
0: Iya betul banget itu.
1: Kalian nih banyak nih teman-teman kami yang introvert ini. Waktu udah masuk ke ilkom langsung guys, melebihi malah guys.
0: Betul banget, menguras
1: energi.
0: Udah yakin
1: banget, iya.
0: Kalau aku pribadi ya, aku kemarin tuh sebenarnya nggak ada kepikiran masuk ilkom. Ada, cuman kemarin itu sebenarnya aku tuh pengennya masuk hukum, Kak.
1: Oh, masuk hukum.
0: Iya,
1: kenapa
0: betul banget.
1: Kenapa nih kalau betul cerita ini dong, kenapa sih
0: cuma
1: Kak Arka?
0: Kayaknya orang tua melarang ya masuk hukum gitu kan.
1: Oh, jadi kemarin, oh kebalik banget sih Kak. Aku kemarin malah, iya sih aku kemarin karena mungkin hukum itu agak gimana sih masuk juga sih ke aku yeah. Cuman karena itulah tadi karena kakak aku udah
0: dihukum.
1: Iya dihukum jadi aku gak boleh sama kayak gitu loh dengan kakak. Jadi harus beda kayak gitu kami berdua. Jadi masuk ilmu komunikasi.
0: Kalau aku gak tahu ya alasannya apa. Kayak gak tahu gak boleh aja gitu kan.
1: Mungkin takutnya kakak ini kak salah hukumnya, salah hukuman.
0: Aku kemarin disuruh tapi hukum Islam katanya.
1: Oh, ya, aku gak mau. Jadi syariah ya.
0: Jadi aku carilah, kebetulan ilkom tuh sebenarnya lewat FYP.
1: Oh, jadi?
0: Jadi kayaknya gila ini apa sih jurusan Gen Z banget. Gue banget nih kan pas lihat Ilkom gitu kayak, wah ini jurusan asik nih. Jadi aku bilang lah kan sama orang tua, aku mau masuk Ilkom lah, oke langsung ACC.
1: Bisa sudah ACC. Oh, jadi hukum kemarin enggak di ACC nih.
0: Enggak boleh. Kalau hukum Islam boleh.
1: Woi.
0: Kak Kukis.
1: Barusan lihat video klip lomba gitu di IG, itu Kak Arkan bukan sih?
0: Oh iya, itu aku guys, jadi
1: udah mendudia banget sih Kak Arkan.
0: Itu
1: ya,
0: lomba dari Dinas Pendidikan ya kalau gak salah.
1: Arkan Syariah, betul banget.
0: Kak Kukis apa? Ini siapa sih? Siapa Kakak Kukis ini sebenarnya?
1: Ada lagi nih Kak komennya Kak, apa hukumnya masuk hukum?
0: Berisik Kak Kukis. Dari Kak Kukis, biasa idol ya Kak. Oh, aku sempat ngetrain juga.
1: Udah bang, ini
0: aku alumni train SMTR guys.
1: Oh iya, oh,
0: iya.
1: Kirain tadi dari Blackpink juga.
0: Beda dong.
1: Oke, Kak Kukis ini kayaknya memang udah, iya ya, udah aku fans gak beratnya ke Arkan ya.
0: Ya aku gak kenal sih tapi itu siapa.
1: Oh gak kenal, boleh nih Kak Kukis, nanti aku kasih nih nomor ke Arkan, biar kalian kalau mau ketemu atau foto minta tantangan boleh. Fans berat Kak Bila katanya, waduh Kak Arkan, langsung screenshot dulu Kak.
0: Berlebihan
1: ya. Screenshot biar nanti di fallback sama Kak Arkan.
0: Masuk Ilkom aja dulu ya Kak Kukis ya.
1: Nah ayo Kak Kukis, udah di ini tadi ya, udah dikasih tahu katanya masuk Ilkom dulu.
0: Biar kita
1: baru
0: kenalan.
1: Iya, biar lebih ketemunya, lebih ketemu terus. Oke Kak.
0: Betul banget. Kamu pintar ngedit gak Kak Kukis? Nih. Kebetulan kita lagi nyari banget nih yang bisa ngedit gitu.
1: Betul.
0: Butuh banget nih buat jadi anak PDD.
1: Zils ini, oh manis. Gak bisa ya, nanti diajarin kok gak apa-apa. Ini nah, ini udah profesional dan ahlinya sih.
0: Enggak mau. Kamu mau enggak jadi anak PDD?
1: Aku megang kamera aja geter, Kak. Enggak bisa, Kak. Kalau kayaknya sih udah kelihatan sih dari foto profilnya Kak Kukis itu bisa ini ya, bisa pegang kamera dan memang udah cocok banget sih anak PDD.
0: Betul.
1: Kita catat dulu nih nama Kak Kukis biar nanti kita langsung aja pilih Kak Kukis untuk masuk ke PDD.
0: Betul banget. Nanti pas ospek sehai-sehai ya.
1: Iya kan?
0: Kak Kukis.
1: Ini ada dari Zeus. Oke, guys.
0: Kayaknya kita masuk ke lagu selanjutnya.
1: Ya, nanti kita lanjut lagi.
0: Ada Hindia, Rumah ke Rumah.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oh, udah gak kerasa ya, kita udah 1 jam ya nemenin teman-teman semua.

0: udah menemani ya, udah menemani teman-teman semuanya. Jadi nggak terlalu kaku dengan tema ya.
1: Betul banget. Dan ya gitulah, pokoknya yang seru-seru pasti ada ujungnya dan bakalan berakhir.

0: nah ini mereka ini semoga
1: ya, mau ya kita harus pisah ya teman-teman ya, semoga buat kalian yang lagi menjalani ini, buat teman-teman mahasiswa juga, mau itu masih semester 2 atau semester akhir, tetap kuat ya, tetap waras dan tetap bisa menikmati prosesnya. Jangan lupa istirahat karena mahasiswa karena mahasiswa itu ya jalanin aja intinya.
0: Betul. Ini Kak Akang Paris ini kayaknya next time ya mau request katanya. Nih ya next time ya Kak, karena kita udah end sih bentar lagi. Okay, guys. Karena kita udah lama nih, udah 1 jam menemani teman-teman semuanya. Dah. Kita nanti ya kita bakal ketemu lagi di next time bersama aku Nabila
1: dan aku Arkan. Terima kasih buat yang udah dengerin dan nemenin obrolan kita hari ini. See you guys di siaran berikutnya. Dan jangan lupa jam kosong itu boleh, tapi
0: tetap jangan ikut kosong.
1: Semangat terus guys.
0: Okay guys, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, kulit teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Dan apa kabar semuanya? Buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, tadi kalian habis ditemenin sama anak-anak ini ya, anak-anak Pro DJ ya, teman Pro 2. Thank you lah pokoknya semuanya buat teman-teman yang pasti masih mempercayakan Pro 2 sebagai pusat informasi dan hiburan di ruang dengar kalian semua. Ini dia malam minggu bareng Dika di sharing time ya. Ini tempat buat kalian cerita-cerita, buat kalian request juga bisa gitu ya. Jadi buat yang mau ikutan request, ini bisa di sini. Plus kalian juga bisa sharing dan bisa cerita di sini. Yay. Gimana nih malam minggunya? Jadi kita punya tema dulu lah ya, seperti biasa nih. Gak afdol kalau misalnya kita gak bikin temanya dulu. Jadi buat kalian yang nanti mau request, itu kalian komentar dulu ya, nyaut dulu sama temanya, nanti baru kalian boleh ikut request, oke? Okay? Kita juga live by the way di TikTok, di akun @pro2bengkulu. Jadi buat kalian yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikTok kita di @pro2bengkulu. Kalian bisa nonton radio, bukan cuma dengerin radio ya. Jadi bisa ada visualnya juga di sana ya. Buat yang udah standby di TikTok, hai semuanya. Malam kita sapa-sapa dulu, kayak lagi banyak juga nih warga-warga TikTok ya. Ada Mongsi di Agro Channel, ada Septi yang ada Big, ada Narul Hamidi, ada Jamal Jaya, ada wah banyak nih, ada Big. Pokoknya semuanya deh yang lagi dengerin di TikTok lagi pada lewat. Thank you buat semuanya, oke? Okay? Nah malam ini kita ngomongin tentang pengalaman malam minggu yang paling menyedihkan yang pernah kalian alami. Ya, coba cerita sedikit ya. Pernah gak sih kalian mengalami malam minggu tuh yang gak happy? Gitu ya, kita bilangnya gak happy ya, bukan sedih ya. Gak happy gitu, gak menyenangkan. Ya mungkin hujan, mungkin kalian udah janjian tapi gak jadi pergi. Banyak hal mungkin yang pernah kalian alami. Ceritain dong malam minggu kalian yang paling gak menyenangkan yang pernah kalian alami ya. Dika tunggu, itu syaratnya buat kalian. Kalau kalian mau ikut request, kalian komentarin dulu temanya. Nanti kalian bisa ikut request, bisa ketik nama, alamat, dan requestannya. Boleh lewat WA juga di 0811 7322330. Atau kalian bisa ikutan di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu. Oke, ditunggu di sharing time jaga malam malam ini.

Itu dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang kemarin tuh rame banget ya kan, sejak kejadian bencana alam di Sumatera. Akhirnya tuh lagu ini jadi seperti kayak jadi soundtrack gitu gak sih? Semua orang pakai sounds gitu ya. Okay, buat yang baru aja join, baru aja gabung malam ini, mau ikutan request bisa. Syaratnya tuh gampang kalau kalian mau ikutan request, tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh kalian cerita dulu, komentarin dulu tema kita, berpartisipasi dulu untuk komentar di tema kita malam ini. Cerita sedih malam minggunya gitu ya. Cerita dong, pernah gak sih kalian mengalami hal-hal yang menyedihkan di malam minggu? Biasanya kan malam minggu pada happy, keluar, jalan gitu. Tapi ada gak sih di saat malam minggu kalian tuh jadi gitu, gak enak gitu rasanya. Weh, ini udah banyak yang join. Kita baca-baca dulu ya. Buat yang mau join, yang lagi dengerin di radio di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikTok kita di @pro2 Bengkulu ya. Oke, kita mulai cerita pertama nih. Komentar pertama Mong Zidi di Curup. Katanya dulu sering dengerin radio waktu masih bujang. Nah, itu mau

mau ngapelin pacar tuh jalan kaki, mana kehujanan. Terus ada B, dia bilang di malam minggu aku pernah diputusin bang waktu zaman SMA. Ada aja gitu malam minggu ya diputusin, kureng gitu ya. Ada Tengo Delight katanya gak pernah malam minggu bang. Soalnya tuh sekiranya kalau ada uang, cowokku biasa ngajak jalannya kapan dia mau. Oh gitu, jadi malam minggu tuh gak pasti keluar juga gitu. Jadi intinya kalau ada duit aja keluar gitu. Jadi gak butuh nungguin malam minggu, keren gitu ya. Ada Vincent, dia bilang malam minggu paling gak enak tuh ketemu mantan. Kenapa sih, masalahnya tuh apa gitu? Kenapa jadi ketemu mantan tuh jadi masalah gitu? Biasa aja harusnya kan. Terus ada Rina Rosso, dia bilang aku ada pengalaman gak enak banget gitu. Pernah ditipu keluarga sendiri. Itu malam minggu kejadiannya. Cerita sedih malam minggu tuh maksudnya ya khusus malam minggu, kejadian di malam minggu aja. Kalau nightmare malam minggu tuh kerja bang gitu. Ya sama, saya juga malam minggu kerja nih, gimana dong. Jadi yang mau ikutan request ya sekali lagi ya, kalau kalian mau ikutan request kalian komentar dulu temanya, cerita sedih malam minggu ya. Nanti baru request gitu ya. Ada guru ngonten, menangisi kisah perjuangan ibu Leonardo da Vinci di novel Signora da Vinci. Itu malam minggu kamu kayak gitu? Serius? Kalau Muhammad Dava di TikTok ya, ini by the way yang lagi dengerin di radio, ini dikabacain komentar-komentar warga TikTok nih. Malam minggu aku pernah ditolak negara bang. Maksudnya gimana tuh? Malam minggu aku pernah ditolak negara. Wow. Bisa gitu ya? Terus kalau Rina dibilang malam minggu mau pergi pacaran, ternyata gak jadi, ternyata dia malah pacaran sama orang lain. Wah gitu ya. Oke deh, jadi Dika masih tunggu komentar-komentar kalian di TikTok dan juga di WA ya, di 0811-732-2330. Jadi temanya malam hari ini adalah pengalaman gak enak atau pengalaman sedihnya di malam minggu ya. Setelah itu kalian baru bisa request lagu ya, cerita dulu malam minggu tuh apa ya gitu. Jadi bukan ini ya, bukan langsung request lagu, oke? Jadi yang berkaitan sama malam minggu, pengalaman kalian yang gak enak gitu, menyedihkan ya, supaya kita tetap bisa fokus dan melihat masa depan tuh fokus gitu, kemudian terang, tenang, biar gak rabun jauh kayak kata Bernadia. Dari dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke, okay, itu dia tadi ada Dearly sampai ke ujung dunia. Tadi ada yang request di TikTok ya. Jadi buat yang mau ikut request tuh gampang. Kalian harus cerita dulu nih pengalaman kurang menyenangkan atau pengalaman sedih kalian di malam minggu yang pernah kalian alami semasa hidup. Ya. Tadi udah banyak yang cerita, ada yang diputusin gitu ya kan, ada yang ada yang dikerjain, ada yang di ini sama keluarga, macam-macam deh. Kalau kalian, mungkin kalian punya cerita versi kalian sendiri. Nah, kalau kalian udah cerita, nanti kalian boleh request. Requestannya satu orang satu aja ya. Nggak nambah-nambah. Kenapa jadi pada nambah? Request itu satu orang satu, oke? Okay? Kalau kamu udah request, kamu kasih yang lain dulu buat request. Oke? Okay? Ya? Nanti bab kita ya. Nah, kalau Dika... Apa ya? Kalau Dika tuh malam minggu... Malam minggu paling nggak enak apa ya? Gak ada juga sih. Mungkin kalau di compare sama pekerjaan, mungkin kayak tiap malam minggu tuh kayak sering siaran aja gitu. Kadang-kadang tuh lagi pengen kemana gitu. Mungkin ini pecah ban kali ya. Soalnya pernah pecah ban. Ya kan? Kalian pernah gak sih mau malam mingguan pecah ban? Saya pernah dulu tuh. Pernah lagi tuh. Ya pernah juga waktu mau ke tempat teman. Banyak kejadian-kejadian gak menyenangkan di malam minggu tuh. Pernah hampir kecelakaan. Nah itu pernah tuh, inget banget dulu. Ah itu kalau dipikir-pikir ya, kalau seandainya itu jadi kecelakaan dengan kecepatan tinggi seperti itu, kayaknya saya gak ada di sini deh sekarang. Jadi kayak bersyukur gitu. Wah, masih diberi umur yang panjang. Sampai sekarang tuh kapok tuh. Dan teman saya bawa motor tuh jadi ini sekarang jadi polisi, itu dia di luar kota sekarang. Itu kalau kita ketemu cerita, pernah nggak dulu ingat tuh ngebut banget bawa motor malam-malam, hampir laka lantas kita gara-gara kita dia ngebut bawa motor, saya diboncengin, terus tiba-tiba ada orang muter arah ngambil jalan gitu. Itu kan jadi ini, kita jadi kaget ya kan. Bang, aku udah WA. Oke, kita baca. Ada yang cerita di WA kita nih, dari Tango Delight tuh dia tuh. Kita baca nih, aku panjang nih ceritanya. Kalian harus dengerin nih, ini cerita panjang nih. Aku ada cerita sedikit di tahun 2013 gitu ya, di acara tabut. Aku punya teman cewek dan dia punya cowok. Ya, tiap diajak jalan sama cowoknya selalu ngajak aku. Jadi gak pernah berdua. Oke, kamu jadi ini ya, obat nyamuk berarti ya. Nah, yang paling sial itu malam minggu tabut 2013, aku diajak temen jalan sama cowoknya. Btw, cowoknya ngajak temennya 3 orang. Jadi kayak triple date gitu. Oke. Okay. Nah, selama menyusuri pasar malam, aman, gak ada masalah. Nah, pas makan bakso, teman pacarku tuh gak sengaja numpahin sambel ke bajuku. Terus aku bete kan minta pulang. Temanku gak mau, malah nyuruh aku naik angkot. Di situ terakhir aku ketemu dia sama temennya. Karena aku mutusin pulang sendiri naik angkot, untungnya ada gitu, karena masih jam 8. Nah, sekitar tahun 2021 mereka nikah, ngundang aku dan ngungkit cerita itu sambil minta maaf. Nah, aku sih gak apa-apa, udah lama. Oh, seru ya. Tapi kamu mau-mauan aja lagi ya jadi obat nyamuk ya. Tapi emang ya, kalau ngomongin sebenarnya kalau demi keselamatan sih cewek itu banyak yang kayak gitu tuh, menurut Rika wajar-wajar aja. Walaupun mungkin cowoknya agak bete, misalnya mau berdua tapi ngajak teman. Tapi kalau dari segi keamanan itu secure banget tuh. Anak cewek tuh kalau misalnya kamu mau pacaran atau apa ngajakin teman, menurut Dika tuh keputusan yang bijak. Ya kan? Nah, gimana tuh? Jadi kalian kalau pacaran ngajak teman juga gak nih kayak si Tango nih? Gimana tuh? Ada juga gak? Ini cukup menarik ya. Dia bilang requestnya Kahitna titik Nadir. Oke, nanti aku putarin ya. Ada lagi gak cerita-cerita gak menyenangkan atau cerita-cerita sedih di malam minggu yang mau kalian ceritain? Nanti kalau kalian udah cerita, kalian bisa request gitu ya. Hai Second Life, karyawan RRI Joko, gak ada yang muda. Ntar dulu, Kamu dengerin RRI mana? Maksudnya dengerin programa mana? Kalau programa 2 harusnya anak muda tuh isinya tuh. Sebenarnya saya juga gak muda-muda juga gitu. By the way, siaran itu gak ada berhubungan sama umur sih menurutku ya. Karena banyak juga penyiar umur yang udah 40-an, yang udah senior gitu. Mereka masih oke aja siaran, masih kayak anak muda. Karena energinya sih, menurutku tuh yang pro 4, mas. Yah, pro 4 lagi. Beda segmen, ini mah pro 2 nih. Kalau pro 4, gak ini ke pro 4, kita coba deh lihat pro 4 RRI kalau gitu. Yang Bengkulu ya. Malam ini lagi live tuh. Liatin ya, pro 4 Bengkulu. Tapi yang siaran juga masih muda sih. Ya udah deh, sesuai permintaan kita penuhi dulu permintaan teman kita yang cerita tadi. Dia mau dengerin Yovie Widianto featuring Monita, Titik Nadir. Oke.

Okay, teman Pro 2, Angie Carvalho lewat remuk ya. Wes. Hey, malam semuanya, malam minggu kalian ditemani sama Dika sampai jam 23 untuk sharing time kita. Nah, tema malam hari ini adalah cerita sedih di malam minggu. Jadi kalian bisa join di sini dan ceritain dong cerita sedih kalian di yang pernah kalian alami di malam minggu yang ya kurang menyenangkan mungkin untuk kalian. Okay? Kalian udah banyak juga yang cerita. Nah, kalau kalian udah cerita, udah berkontribusi dengan ceritanya, baru tuh kalian bisa request, okay? Ada bukan Dilan tadi di Kaur, dia bilang abis kata-kata malam minggu bang, soalnya buat jomblo gitu. Kalau jomblo tuh kayak sulit gitu ya, melewati malam minggunya gitu ya. Anyway, yang mau yang join juga malam ya, ada Kubrai, ada Love, berkaca-kaca Vanessa sih. Ya, boleh gitu, kalian boleh request, tapi itu tadi follow the rules kalian. Ya itu dulu, cerita malam minggunya. Ya. Oke, cerita sedih malam minggunya nanti baru deh. Baru kalian bisa cerita, bisa ini, bisa request, bisa cerita lagi ya. Oke. Kita masih lumayan lah ya teman Pro 2, kita sampai jam live TikTok sampai jam 11 malam. Requestan juga sampai jam 11. Jadi kalau kalian mau request masih bisa, tapi barter sama cerita sedih malam minggunya dulu biar kita punya topik nih untuk kita bahas. Tadi ada yang udah cerita dari Jogja, lumayan jauh, dia mau request Igo. Setelah dia bagiin cerita ke kita, katanya dari Jogja tadi ya malam minggu hujan gitu. Ya udah deh.

lagu Project Pop tuh kayaknya emang selalu asik gitu ya. Mereka tuh gak pernah gagal bikin lagu enak ya, bikin lagu seru. Ini dia Project Pop ya, Jomblo Abadi. Aduh, ada gak yang jadi jomblo abadi? Jangan ya. Kita tuh diciptakan berpasang-pasangan ya, teman Pro 2. Sebenarnya kalian bisa aja dapat pasangan kalau misalnya kalian standarnya gak terlalu tinggi. Jujur ya kan, banyak tuh yang standar udah ketinggian. Apalagi dengan standar TikTok sekarang. Dengan standar sosial media, orang tuh kayak sekarang memilih pasangan itu speknya berbahaya gitu. Ya gak sih? Oke, thank you ya. Jadi malam ini buat yang baru dengerin 105,1 FM, kalian juga bisa nonton radio ini di TikTok, di akun TikTok Pro 2 Bengkulu. Mau ikut request gampang, caranya gampang banget. Cuma harus kontribusi dulu sama tema kita malam ini, yaitu adalah cerita sedih di malam minggu. Nah, coba deh kalian ceritain dulu pengalaman sedih kalian di malam minggu ya, di entah kalian waktu SMA, waktu kuliah, atau sekarang mungkin baru-baru ini terjadi ya. Kasih siapa tuh? Fafan 404X. Ini kamu kayak nama virus ya. Katanya malam minggu gak kemana-mana bang, hujan di sini gitu. Ya udah gitu aja. Sebenarnya bukan cerita pengalaman juga, tapi udahlah, kamu udah memberikan 1-2 patah kata gitu ya kan. Oke. Okay. Thank you ya. Ini pada ini ya. Udah intinya aja bang. Oh, malam minggu masih sendiri. Kenapa sih masih sendiri ya kan? Itu bukan cerita bang. Please, bukan cerita ya. Selamat malam abangku. Tema apa malam ini? Nah, Ian Julian. Tema malam ini cerita sedih di malam minggu ya. Gak kemana-mana itu. Jadi kalau cerita tuh gini, aku pernah gini bang. Malam mingguku kemarin tuh sempat pergi ke suatu tempat. Terus abis itu gak sengaja aku nemu duit. Nah, itu cerita tuh. Ya udah, duitnya aku serahin sama tukang parkir misalnya, atau enggak aku serahin sama itu gitu. Halo Pro 2 Bengkulu, gue 2026 baru stan K-pop. Wow, nah mulai menarik nih, kenapa kamu 2026 baru stan di K-pop? Sebelum-sebelumnya kamu dengerin apa tuh? Nah itu cerita juga tuh, menarik ya. Malam mingguku tiduran baik bang. Bull. Tiduran aja. Dan ini ya, kalau kalian mau ikut request boleh, cuman please banget lagunya jangan yang terlalu lama ya. Kalau mundur terlalu lama ke belakang, kita lagu-lagu baru tuh nggak kita perdengarkan gitu. Padahal lagu-lagu baru tuh banyak yang enak juga. Ini lagu pada mundurnya jauh-jauh banget. Oke, okay? Adalah ini Republik tiada guna lagi nih, udah kejauhan sebenarnya gitu. Ada Feli against, ada komentar juga di TikTok dari Feli. Bang, kemarin malam minggu masih asik-asiknya berdua, sekarang udah sendiri aja. Tulus interaksi. Sedih bener kamu? Emang kenapa gitu? Udah putus? Ya, udahlah. Alright ya. Ini udah ada di antrian sih dari tadi. Abis itu kita bakal comeback ke lagu baru, karena ada beberapa yang nongol tuh, kayak ada yang request lagu baru ya.

0: Oke, okay, masih di 105,1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Nabila Takia lewat Cegil. Ulan menepati janji nih sepertinya. Dia udah WA kita dan kita akan ngobrol bareng pendengar kita nih, teman Pro 2, ya kan? Kita sapa dulu, ada Ulan nih teman. Halo Ulan.
1: Halo.
0: Ada suaranya nongol guys. Ya, yeah, dia chat di TikTok nih tadi ya. Ulan, kamu dari mana sih?
1: Dari Pulau Panggung.
0: Pulau Panggung. Wah, dari Bungkulu sini. Oh, menarik, menarik, menarik. Ulan tadi cerita nih guys ya, buat yang mungkin kalau kalian tadi di TikTok sih kalian lihat ya historis chatnya. Cuman kalau kalian lagi dengerin di radio, ya ini aku kasih tahu kalau Ulan tadi cerita kalau 2026 ini dia baru stand ngefans sama salah satu boy band ya.
1: Yes.
0: Nah, selama ini dia nggak dengerin, kamu nggak dengerin K-pop selama ini?
1: Pernah, tapi belum ada yang klop.
0: Ah, oh, belum ada yang klop. Dan akhirnya kamu klop di sekarang.
1: Di, ya.
0: Karena
1: tahun lalu 2025.
0: Oh, 2025. Kamu klop sama boy band namanya Cortis.
1: Yes, Color Outside the Lines.
0: Nah, kenapa? Why? Kenapa kamu bisa klop sama Cortis?
1: I think the member is a good person. Mm-hmm. Like English like good. Mm-hmm. And I like it.
0: Okay.
1: And this song really really klop di telinga.
0: Okay. Ya udahlah, kalau kamu merasa bahwa sebenarnya member-member mereka itu bisa bahasa Inggris semuanya, dibilang sih alasannya salah satunya itu ya guys ya, katanya Cortis itu semuanya bisa bahasa Inggris. Terus Dika nyaut tadi, BTS bukannya bisa bahasa Inggris semua, katanya belum, nggak semuanya bisa ternyata. Sorry ya, saya adalah orang yang nggak terlalu ngikutin K-pop, but ya saya cuma tahu satu dua girl band dan boy band aja gitu. Dan Cortis nih kayaknya cukup fresh ya. Kak, yes. apa nih lagu favorit kamu kalau di Cortis?
1: For the second album, I like Fashion and Go.
0: Mm-hmm. Oh, Go. Okay.
1: Yes.
0: Ini 2025 ya. Okay, okay.
1: For the second album, I like Red. Mm-hmm. You know?
0: Red ya. Okay, ada nih lagunya di kita. Red. Okay.
1: Saya sudah
0: malah pakai bahasa Inggris. Pada protes. Pada protes kamu pakai bahasa Inggris. Yaudah.
1: Wow.
0: Kalian makanya belajar ya bahasa Inggris gitu.
1: 2026.
0: Nah, gitu dibilang gitu. Ini udah 2026 jadi ya enggak apa-apa gitu. Oke. Okay. Yaudah, kamu punya pesan enggak buat teman-teman yang juga suka sama K-pop? Pesan-pesan deh.
1: I think you has be learn to song of Cortis and you was be a challenge of the song.
0: Mm-hmm.
1: If you like dance, you can make the challenge from Cortis.
0: Okay, itu ya. Jadi kalau kalian,
1: I can request.
0: Yeah, sure.
1: Acai.
0: Acai. Acai.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Acai itu.
0: This is one makanan. Of song in the first album of Cortis, ya guys ya.
1: Yes, second album.
0: Okay.
1: And I want to say the TikTok live.
0: Mm-hmm.
1: Hello guys, this is me. You can follow my TikToks maybe.
0: Okay, toh.
1: And maybe we can friends.
0: Nah, dia bilang kalau kalian yang lagi dengerin di TikTok follow dia, terus mungkin kita bisa jadi teman gitu ya.
1: Ya.
0: Yeah. Okay deh.
1: Support the creator, new creator.
0: Okay, new creator, dibilang dia orang baru nih. Ya mau jadi, kamu mau jadi content creator di TikTok?
1: Yes.
0: Okay. Happy to you. Thank you.
1: Thank you
0: for the coming.
1: Brother.
0: Oke, terima kasih. Itu dia teman Pro 2, ada Wulan di TikTok tadi. Dia sampai gabung lewat sini, guys. Nah, kalian mau enggak aku telepon juga? Boleh nih ya. Kalau ada yang mau lagi ya, mau ngobrol-ngobrol langsung di kita sama Dika di sini, coba tuh nongol lagi Ulan Mulet dia orangnya. Ya kan, kamu nanti kita cerita nih, kita ngobrol-ngobrol gitu untuk bercerita di sini. Jadi tempat curhat kalian, aku yang telepon gitu ya kan. Ian Juliansa, aku Bang. Oke. Nanti kita play dulu lagu, abis itu nanti kita coba bacain cerita Ian Juliansa. Kalau enggak kamu aku telepon aja sekalian. Ribet bener dah ini mau. Mau baca panjang bener. Kita dengerin dulu nih, ada Curtis ya. Acai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

For Events lewat Serena. Itu dia, keren banget lagunya ya. Dan kita masih di 105,1 Pro 2 FM, Bogor, teman terbaik kamu. Dan masih di sharing time, kita ngomongin soal cerita sedih di malam minggu. Hai semuanya yang lagi dengerin di radio langsung di frekuensi 105,1, atau kalian lagi nonton live kita di TikTok. Halo warga TikTok semuanya. Halo X-Bandit. Ada X-Bandit baru join. Terus ada siapa lagi? Ada Princess, ada Eka, ada... Wah, masih banyak sih yang standby ya. Thank you ya guys ya, kalian udah pantengin Pro 2 di TikTok dan nonton radio ini gitu ya. Gimana rasanya nonton radio? Gimana rasanya nonton radio? Eka dia mau, Eka di TikTok ya. Dia bilang dari zaman kuliah sering dengerin Pro 2, penyiar favoritnya Adi. Kalau enggak salah Bang Adi masih ada. Adi itu lagi S2, dia di luar negeri. Jadi mungkin di tahun ini dia kelar sih harusnya ya. Jadi seperti yang tadi kita ceritain, kalau kita bakal bacain WA dari Ian Juliansyah. Dia juga lagi standby nih kayak di TikTok ya. Dia bilang, malam mingguku waktu zaman SMA dulu pernah diisi sebuah penyesalan. Aku pernah mutusin pacar cuma karena dia gak pernah bisa apel di setiap malam minggu. Oh, gak bisa diapelin. Saat itu tuh aku ngerasa gak dianggap, padahal kenyataannya dia sedang bantu orang tuanya jualan di pasar. Nah, kalau dipikir-pikir, dia tuh sebenarnya perempuan yang hebat. Karena di usia muda udah mau bantu keluarga. Nah, sementara aku masih sibuk sama ego dan gengsi waktu masih muda. Penyesalan terbesarku, ini kenapa sih Dika ngomongnya jadi susah ya? Dah. Penyesalan terbesarku tuh bukan karena hubungan kita berakhir, tapi karena waktu itu aku gak cukup dewasa aja untuk memahami keadaan. Nah, namanya Diana gitu ya. Sekarang dia tinggal di Bengkulu. Lah, elah request

Lu besteng lagi, lama bener ini lagunya. Yang baru udah dibilang tadi kita mau ganti lagu bagus, tapi Hu Besteng, ya udahlah, nggak apa-apa lah, karena dia udah panjang lebar kita kabulkan permintaannya Ian ya. Ex Bandit almarhum mama sama almarhum ayahku kerja di RRI. Wow, iya. Waktu berlalu cepat. By the way, di RRI mana? RRI Bengkulu atau RRI mana nih? Semoga ini ya, kita doain bareng-bareng nih orang tuanya Ex Bandit ternyata juga adalah angkasawan dan angkasawati di Radio Republik Indonesia. Keluarga besar kita juga berarti ya. Oke. Okay. Jadi kita masih di cerita sedih malam mingguku. Kalian punya pengalaman sedih apa di malam minggu yang bisa kalian ceritain? Kalian bisa join di sini. Ceritanya bisa lewat, kalau mau panjang kalian ke WA di 0811 732 2330. Kalau kalian mau cerita singkat, bisa lah dari TikTok langsung aja diketik ya di situ. Oke? Okay? Ya. Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tadi mau dengerin Hu Besteng. Nah, Hu Besteng itu the reason kita punya, kayak punya ini versi akustiknya aja yang terbaru gitu. Kalau yang lama kayak Hu Besteng lama kita nggak di sini lagi deh kayaknya, nggak ada lagi deh, sumpah. Gimana Ian, kamu masih tetap mau dengerin Hu Besteng gitu? Soalnya kita lagu lama sebenarnya kita udah banyak lumayan ngekat, tapi ya udahlah buat Ian lah, Ian nih. Nah ya udah inilah ya, RRI Pro 2 Bengkulu tahun 2012 mau punya RRI operator tahun 2009. Oke, okay. Here we come, Hu Besteng the reason.

Lagu yang enak banget ini dari The Massive ya, Ilfeel. Buat kalian yang mungkin lagi ilfeel sama seseorang, ilfeel tuh hilang feeling ya. Anak-anak sekarang tuh tahu gak sih singkatan-singkatan kayak gitu tuh ya. Ya, lagu ini kita persembahkan buat persembahkan bahasanya salah. Jadi tadi ada yang minta lagu dari The Massive Ilfeel tuh dari Julian. Dia tapi udah cerita dulu, katanya malam minggu ini pas ada acara rapat muda-mudi katanya gitu. Ya, selamat malam lah buat teman-teman yang lagi pada rapat muda-mudi. Oke. Jadi enggak berasa nih, kita udah di 15 menit terakhir lah ya buat sharing time dan request juga. Jadi rules-nya tuh gampang tadi, buat yang request tuh kalian cerita dulu. Nah, nanti baru kalian bisa request lagu. Dan thank you ya. Udah beberapa orang yang cerita seru banget. Cuman next-nya besok kalau di kejaran, Dika pengen teleponin kalian deh. Jadi kalau kalian mau cerita langsung gitu, enak gitu ngobrol, baca. Baca tuh panjang-panjang capek juga, guys ya. Oke, terima kasih untuk yang tetap stay di sini di 105,1 FM, lagi dengerin di kamar tidur mungkin sambil ngerjain tugas. Lagi sambil nungguin ngantuk tidur-tiduran juga gitu, atau lagi di jalan di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum lah, mungkin kalian naik ojek online gitu ya, mobil yang ada radionya. Malam ya semuanya yang masih mencari nafkah lah malam ini. Aduh, ngomongin yang makan malam nih, seru nih, jualan sate Padang, jualan sate Madura, jualan nasi goreng. Ini biasanya pada dengerin radio nih. Siapapun kalian yang sedang di pawon gitu, dimanapun lah ya, di angkringan. Hai, malam semuanya ya. Habis ini di sesi akhir jam 23 sampai jam 24 kita ada jazz music, jadi full kalian bakal dengerin lagu aja, itu bakal menghibur kalian. Oke. Dan ini lagu dipersembahkan buat kalian yang mungkin habis ditinggal atau kehilangan seseorang yang berharga, karena lagu ini tuh pas banget untuk kalian. Apalagi buat kalian mengenang sosok dia dalam sebuah potret.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, okay, ada Sabrina Leonor lewat Sembuh Kembali, dan ini tuh jadi lagu yang membawa kita di menit terakhir untuk sharing time kita. Terima kasih ya untuk yang udah join, udah dengerin kita di 105,1 FM, udah dengerin di TikTok juga. Tapi karena ada durasi, jadi kita harus berpisah di sini. Tapi gak usah khawatir, kalian yang dengerin di radio masih tetap dilanjutin ya. Lagu-lagu enak bakal hadir 1 jam di Jazz Music dari jam 23 sampai jam 24. Yang di TikTok pindah ke radio dulu ya, karena TikToknya bakal kita off tepat jam 23. Oke, okay? Sorry nih karena kita berhubungan sama durasi. Segitu aja buat sharing time di malam ini. Yang di TikTok masih ada satu lagu terakhir buat kalian ya. Jadi kita tuntasin dulu, nanti baru kita off streamnya, oke? Okay? Segitu aja, terima kasih untuk yang udah gabung di Jaga Malam Sharing Time. Udah ikutan cerita, jujur cerita kalian bikin siaran menyenangkan untuk malam ini ya. Selamat menikmati malam mingguannya, dan supaya kita selalu ingat kisah-kisah kita di masa muda, di zaman dulu, atau di masa yang akan datang nanti. Kisah klasik untuk masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat. Langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Pagi Tema Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pencerah jiwa. 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok, karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam, itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo-halo, selamat pagi teman Pro 2. Supaya kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Minggu 17 Mei 2026 sampai nanti jam 10 siang ya. Selamat pagi, happy weekend teman Pro 2. Untuk kamu yang masih bekerja di hari weekend ini, tetap semangat ya, jangan lupa sarapan dulu teman Pro 2. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Seperti biasa, nanti Arin bakalan update untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya. Kalau kemarin itu hujan dari sore teman Pro 2, apakah hari ini cerah atau malah hujan seharian ya? So, jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Produ FM.

0: 105 Kompas FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa ya, Rin mau kasih kamu informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Jadi kita akan dengerin sama-sama informasi yang dilaporkan dari BMKG-nya langsung melalui voice note. Teman Pro 2, hari ini laporan disampaikan dari Anjas sama Bradua. So, kita dengerin dulu sama-sama untuk informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia dari dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: 13, ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tema Pro 2, siapa yang baru bangun tidur langsung cek handphone. Nah, ini kebiasaan yang ternyata gak bagus banget buat otak kamu, Tema Pro 2, dan mood kamu juga bisa gak baik ya. Menurut para ahli nih, otak itu butuh waktu buat pemanasan setelah bangun tidur ya. Jadi bukan tubuh aja nih yang butuh pemanasan, tapi otak juga. Nah, jadi kalau misalnya langsung buka notifikasi, baca chat, atau scroll media sosial, otak tuh bisa kaget karena mendadak dibanjiri informasi. Nah, akibatnya ya mood jadi gampang stres, buru-buru, bahkan overthinking sejak pagi. Belum lagi kalau kamu yang muncul itu berita negatif, terus tugas kamu numpuk atau postingan yang bikin insecure. Bukannya fresh setelah tidur, malah jadi capek mental duluan ya Teman Pro 2. Makanya coba kasih jeda sekitar 15 menit sebelum pegang HP. Jadi bisa dipakai buat stretching ringan, minum air putih, tarik nafas dalam, atau sekedar menikmati suasana pagi deh. Karena ternyata pagi yang tenang itu bisa bikin pikiran lebih fokus, mood lebih stabil, dan hari jadi lebih nyaman dijalani. Jadi kalau misalnya besok pagi, ya berhubung besok Senin, bangun itu jangan langsung scroll handphone ya Teman Pro 2, tapi coba stretching ringan, terus juga tarik nafas, minum air putih itu paling penting ya. Atau kamu bisa sekedar menikmati suasana pagi, melamun sedikit juga boleh ya Teman Pro 2.